Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Oke, sudah yang di pagi hari ini sama lebih 12 waktu Indonesia Timur masih di Bercerita Pagi tentunya. Terima kasih buat teman-teman juga ya, Sabu Budaya. Masih bertemu Sabu Budaya di pagi hari ini sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur. Oh,

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Kiraha waktu menunjukkan 9.20 waktu Indonesia Timur. Masih di perempat pagi nih, sahabat budaya di pagi hari ini. Masih saya Sri Nugrah yang masih nemenin sahabat budaya juga ya di pagi hari ini. Di hari libur, di hari ini sahabat budaya dalam kegiatan apa saja di rumah? Ada yang di rumah aja atau ada yang keluar-keluar juga nih sahabat budaya? Ini di rumah aja ya, biar lebih menikmati libur walaupun cuma satu hari aja ya. Dan juga sama benar di pagi hari ini, Sri juga ada informasi nih, sedikit informasi juga ya buat sahabat budaya. Cara bikin getuk singkong atau getuk kasbi ya sahabat budaya, buat sahabat budaya juga di pagi hari ini. Getuk singkong atau kasbi kukus ya sahabat budaya, ini tuh jadi cemilan tradisional yang mudah dorang bikin juga. Dan ada beberapa juga ya disukai juga di berbagai kalangan sahabat budaya. Dan juga ya sahabat budaya, kalau ke getuk singkong ini sahabat budaya, tantangannya tuh hasilnya tuh kadang keras, kadang kurang lembut gitu ya sahabat budaya. Nah kalau mau DP hasil itu pulen gitu, cara membuat getuk ini sahabat budaya yang kukus ya perlu diperhatikan sejak pemilihan bahan sampai juga dengan teknik pengukusan dan pengolahan adonan sahabat budaya. Jadi faktor penentu kelembutan antara lain tuh DP jenis serta kematangan singkong lama dan teknik mengukus ya sahabat budaya, sampai juga dengan komposisi bahan tambahan seperti gula, kelapa, santan, margarin gitu sahabat budaya. Jadi kalau kesalahan kecil misalnya kayak dorang tuh tara kasih alus itu kasbi bye-bye ya sahabat budaya, atau dorang kasih alus tuh kasbi dalam kondisi yang so dingin, atau di petakaran gula berlebihan, itu juga bisa bikin dompet getuk itu padat dan juga kering sahabat budaya. Nah ini ya sahabat budaya, ada langkah nih buat sahabat budaya, sedikit tips ya agar dorang punya kue getuk ini tetap empuk sahabat budaya. Dan juga kalau di sisi lain, kasbi ini sahabat budaya menawarkan nilai gizi yang patut untuk dicatat ya. Dalam setiap 100 gram kasbi rebus, sekitar 98% kalorinya itu berasal dari karbohidrat sahabat budaya. Dan juga singkong atau kasbi ini juga merupakan serat yang bermanfaat untuk saluran pencernaan, membantu mengurangi peradangan, serta juga berperan dalam mengendalikan kadar gula darah. Nah, kandungan serat pada kasbi ini sahabat budaya dikaitkan juga dengan penurunan tekanan darah ya, kadar kolesterol, risiko penyakit jantung, dan juga kasbi juga mengandung vitamin C sahabat budaya yang bertindak sebagai antioksidan kuat, membantu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas, mendukung sistem kekebalan tubuh, serta esensial untuk produksi kolagen, dan juga bisa menjaga orang punya elastisitas kulit sahabat budaya. Selain itu juga kasbi juga memiliki mineral penting seperti kalsium, fosfor, mangan, zat besi, dan juga kalium ya. Nah mineral-mineral ini tuh sahabat budaya untuk perkembangan ya, untuk orang pertumbuhan, fungsi jaringan tubuh, termasuk juga menjaga orang punya kesehatan tulang, kesehatan gigi. Dan juga sahabat budaya, keunggulan lain dari kasbi ini tuh bebas gluten secara alami juga ya, sehingga bisa menjadi opsi bagi penderita celiac atau yang sensitif terhadap gluten sahabat budaya. Nah ini ya, tolong langsung aja ke DP bahan-bahan untuk bikin getuk singkong atau kasbi kukus ya sahabat budaya. Dan yang dorang boleh kasih siap itu ada 1 kg kasbi segar, dorang so kupas, so cuci bersih-bersih sahabat budaya, 150 gram gula pasir, dan juga 1/2 sendok teh garam, bisa tambah dengan 100 ml santan kental hangat, 2 sendok makan margarin, dan juga 1 lembar daun pandan atau pondak sahabat budaya. Dan juga DP bahan tabur gitu sahabat budaya, dan kasih siap 200 gram kelapa parut setengah tua ya, 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan atau pondak juga sahabat budaya. Dan kalau memang sahabat budaya mau yang lebih menarik, lebih lucu-lucu gitu ya sahabat budaya, bisa tambah juga dengan pewarna makanan alami kayak pasta pandan untuk warna hijau, dan kalau mau yang warna pink juga boleh ya sahabat budaya. Itu banyak sekali tuh pewarna-pewarna ya, pewarna makanan sintetis sesuai selera. Dan cara yang pertama, dorang
Baking proses pengukusan dan juga penghalusan perlu dilakukan saat dorang punya kasbi itu masih panas agar mudah dia menyatu lumet gitu ya, sebab budaya dan hasil getuk juga lebih lembut. Dan juga sapa budaya di resep ini dorang kukus sekitar 30-40 menit ya, bersama dengan daun pondak yang dong so kasih siap sampai dia so empuk saat dorang tusuk pakai garpu sapa budaya. Dorang potong-potong kasbi ukuran sedang agar cepat matang, terus dorang kukus singkong bersama dengan daun pondak sampai 30-40 menit ya sapa budaya. Atau memang dorang lihat benar-benar empuk gitu sapa budaya saat dorang tusuk dengan forok. Dan juga bisa juga kalau selesai itu dorang kasih rebus ya sapa budaya, dorang kukus. Habis itu dorang angkat itu kasbi selagi panas, lalu buang dia peserat keras di bagian tengah tuh sapa budaya. Terus dorang kasih pindah itu kasbi yang masih hangat ke wadah besar, tambah gula pasir, garam, margarin, pakai santang sadiki ya sapa budaya. Dorang taruh tuh sadiki demi sadiki begitu sapa budaya. Nah habis itu dorang tumbuk tuh kasih halus ya sapa budaya, atau dorang kasih halus sampai dia tercampur rata. Habis itu dorang uleni sebentar sampai dia punya adonan terasa kayak sokalis, mudah dibentuk. Nah habis itu dorang ambil tuh adonan, terus dorang padatkan dalam loyang atau mungkin ada cetakan ya, terus dorang ratakan permukaan dengan sendok atau spatula. Nah habis itu dorang kasih diamkan 10-15 menit ya sapa budaya, ya sampai dia agak menyatu, agak set gitu sapa budaya. Habis itu sapa budaya bisa aduk kelapa parut dengan garam dan juga pondak ya sapa budaya atau daun pandan, lalu kukus 10 menit agar lebih awet dan juga tidak mudah basi. Terus dong angkat, dinginkan. Habis itu sapa budaya bisa potong nih getuk sesuai selera juga. Nah, habis itu dong sajikan nih sapa budaya dengan taburan kelapa parut kukus sapa budaya. Dan juga sapa budaya kalau untuk penyimpanan getuk kasbi ini sebaiknya dikonsumsi dalam 1-2 hari ya, simpan dalam wadah kedap udara pada suhu ruang hingga menyimpan getuk yang sudah ditaburi kelapa parut terlalu lama sapa budaya. Nah, itu ya sapa budaya resep buat getuk singkong atau kasbi yang pulen sapa budaya. Jadi kalau dorang mau dorang punya getuk itu terlalu keras gitu sapa budaya, tetap empuk, sapa budaya bisa pilih kasbi yang masih segar dan juga terlalu tua karena dia tekstur lebih empuk setelah dorang kukus. Terus dorang pastikan juga dorang pakai kasbi ini so benar-benar masak sebelum dorang haluskan ya sapa budaya, benar-benar matang gitu. Habis itu dorang haluskan singkong saat masih panas atau sampai DP tekstur itu benar-benar halus gitu ya. Tambahkan santan hangat sedikit demi sedikit. Jangan dorang pakai terlalu banyak gula karena bisa membuat DP tekstur getuk itu menjadi lebih padat. Dan yang terakhir, sapa budaya harus simpan getuk dalam wadah tertutup agar terlalu cepat kering dan juga mengeras sapa budaya. Nah itu ya sapa budaya informasi di pagi hari ini. Informasi ya, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur ruang dengar sahabat budaya di pagi hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirahap.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Bersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: 95,14 Ternate Suara Budaya Kira Hasabda. Waktu menunjukkan 9.58 waktu Desa Timur pagi ya. Saatnya untuk saya Serena Nugra WTB dulu dari Ruang Dengar Sapa Budaya di pagi hari ini. Dan makasih udah dengerin Kira pagi ya di pagi hari ini. Dan nanti selanjutnya di kreasi yang ada Bung Ato ya, nanti berteman dorang ya Sapa Budaya sampai di pukul 6 sore ya Sapa Budaya di sore pagi hari ini Sapa Budaya. Dan mewakili yang bertugas di pagi hari ini ada saya Sri Anugrah, tenis sudah juga ada Bung Dani Toramatabe ya, sampai baku dapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Ada suara nyanyian seka dari bumi Kalwido, dan dikawal oleh tarian tombak merah dari bumi luar Ulungabal, mengiring beta masuk ke bumi Jalgarian, di mana kicauan burung cendrawasi dan keluhan mutiara telah menanti beta di sana. Pulau Buru dengan harumnya minyak kayu putih serta kilauan emas yang senantiasa memberikan cahaya buat Maluku. Suara sawat dan totobuang akan tetap terdengar dari Pulau Ambon, Banda, dan Lease. Nusa Indah, biarlah engkau tetap menggendong anak-anak pulaumu dalam dekapan pulau ibu dan kebesaran Nusakumu. Mari kita sambut gemas suara takbir dan lantunan sangkakala untuk menuju Maluku yang damai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ubilam orang ita di sinemun. Uplera no di noraita. Ratu nor kiti desar monuk.

0: みんな。Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor nggak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so maso judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo eh, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran. Tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kiaraha. Upacara Jokokaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Jokokaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Jokokaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tu, kondom orang besar datang berbikin Jokokaha itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Jokokaha itu ialah Jokokaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Jokokaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi Maluku Kiaraha. Jokokaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Jokokaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kiaraha. Adapun beberapa materi Jokokaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Jokokaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Jokokaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut Jujaru dan Ngare.
0: Upacara Jokokaha atau injak tanah, penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare yang kesemuanya

Cikokah yang disediakan selama ini yang saya pernah penjemputan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Jokokaha pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pupulak yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Ngoni masih pada dengar pot orang di Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Siang ini Selasa 16 Juni 2026. Kakerima bersama Ngoni semua sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Yohasi Woloplim Kobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pukul 12:25 waktu Indonesia Timur. Nah, sahabat budaya, torang sampaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 12:35 waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

Muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini, tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

Sahabat budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha. Nah, sahabat budaya, pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama Kota Ternate menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari ini. Kegiatan yang mengusung tema menebar maslahat menguatkan umat diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Nah, pawai mengambil titik start di halaman Kedaton Kesultanan Ternate dan berakhir di kawasan landmark Kota Ternate. Ketua PHBI Kota Ternate Muhammad Haji Mahmud Julkiram M. Hairudin mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyambut Tahun Baru Islam sekaligus sarana refleksi diri atas perjalanan dan capaian selama setahun terakhir. Nah, peringatan Tahun Baru Islam ini bukan sekedar pergantian angka tahun, tapi menjadi momentum untuk mengevaluasi diri dan memperkuat komitmen menuju kemaslahatan bersama. Menurutnya, peringatan 1 Muharram tahun ini juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial. Sementara itu, sahabat budaya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman menegaskan bahwa pawai ta'aruf bukan hanya kegiatan seremonial, tapi juga menjadi sarana syiar Islam dan mencerminkan semangat uhuwah Islamiyah, kebersamaan, persatuan, dan kecintaan umat terhadap nilai-nilai agama.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita.

0: keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayran ki Muhammad wa alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh di sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasakan datang. Biasakan dong bilang ini, aku jatuh bang. Orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia peningkungan itu. Dari semua adalah 1, 2, 5.
7: 5 makam?
6: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit tuh di hari Minggu.
7: Minggu?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masa malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam.
6: Hari Minggu sore, terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramat di darah,

0: Terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
1: tolong bala.
0: Itu sebelum baca tulak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu,
1: kololi
0: ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
2: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
3: Ada orang biar di sini kalau niat karena ikhlas tetap dong arsilah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Kembali itu dong penanya utuh turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ lain serta pelan.
2: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat Budaya, sebanyak 505 imam dan badan syarai masjid serta musholah di Kota Ternate menerima bantuan visabilillah dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate pada hari ini. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkompimda dan Pimpinan Basnas Kota Ternate di Masjid Agung Al-Munawar Ternate. Nah, penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung para imam dan badan syara yang selama ini berperan dalam pelayanan keagamaan dan pembinaan masyarakat di lingkungan masjid dan musholah.

Sahabat budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate. Masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada hari ini, sahabat budaya, Selasa 16 Juni 2026 pukul 10.27 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun gempa bumi magnitudo 6,7 membuat panik warga dan pasien di rumah sakit Samaritan, Kota Palu hingga berhamburan keluar. Sahabat budaya, BMKG menjelaskan gempa bumi di Palu tersebut berada pada koordinat 1,04 lintang selatan dan 120,23 bujur timur, sekitar 42 km tenggara Palu Sulteng dengan kedalaman 10 km. Namun BMKG belum mendapatkan info terkait kerusakan bangunan akibat gempa bumi tersebut. Diharapkan kepada masyarakat agar hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Nah, sahabat budaya, melansir laman Antara, gempa bumi tektonik magnitudo 6,7 itu membuat warga dan pasien di rumah sakit Samaritan berhamburan keluar karena panik. Meski tidak berpotensi tsunami, guncangan gempa dirasakan cukup kuat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala hingga Kabupaten Tojo Una-Una. Kepanikan juga terlihat di rumah sakit Samaritan. Sejumlah pasien, keluarga pasien dan tenaga kesehatan bergegas keluar gedung menuju area terbuka sesaat setelah guncangan terasa. Nah, beberapa pasien yang tengah menjalani perawatan dievakuasi menggunakan kursi roda maupun tempat tidur. Semua itu guna mengantisipasi kemungkinan gempa susulan dan potensi dampak dari gempa. Di halaman rumah sakit, sahabat budaya, ini dipenuhi pasien dan pengunjung yang memilih bertahan di luar bangunan hingga kondisi dinilai aman.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini.
3: Kenapa Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Sahabat budaya yang masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Torong ke informasi berikutnya, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap 2 perkara dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan kekerasan terhadap anak kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate pada kemarin Senin 15 Juni 2026. Penyerahan dilaksanakan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur di kantor Kejaksaan Negeri Ternate, lingkungan Tanah Tinggi, Kelurahan Galumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Syahrudin melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo. Pelaksanaan tahap 2 ini berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Ternate yang menyatakan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap atau P21. Nah, dalam perkara ini tersangka berinisial RAP alias R, 37 tahun, diduga melakukan tindak pidana KDRT dan kekerasan terhadap anak. Tersangka dipersangkakan melanggar pasal 44 ayat 2 subsider pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, selain tersangka, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara itu, antara lain dokumen buku nikah, sejumlah barang yang diduga digunakan dalam peristiwa tindak pidana, pakaian korban, helm, kursi makan, serta media penyimpanan digital berisi rekaman video keterangan korban pasca kejadian. Nah, tersangka dan barang bukti diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Sri Mardiana Yoi Sangaji untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dengan dilaksanakan tahap 2 ini, sahabat budaya, proses penanganan perkara resmi memasuki tahapan penuntutan hingga nantinya disidangkan di pengadilan.

0: Sejauh mata memandang dari bibir pantai, hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara, ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih bagus. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu, satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu, pundi laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, Ya, sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halimah Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rejeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Lako Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

Cuma gara-gara dia dari Wisbaker, spesial untuk Ngoni semua sahabat budaya yang terus mendengar Patorang di 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sudah pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, torang masih bertemu Ngoni dengan persembahan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang ini ya, sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Jadi pastikan Ngoni terus badengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: closing down high up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
3: Iyo to, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penyama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so maso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

95,1 FM. Bukan Sebuah Rindu dari Yofi Widianto featuring Admes Kamaleng ya. Spesial untuk kondi semua yang masih tetap setia mendengarkan torang di Pro 4 RRI Ternate. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, terang sampaikan kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, terang hadirkan persembahan lagu religi berikut ini.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sahabat budaya yang saat ini badinger empat orang di Pro 4 RRI Ternate. Torang baku dapa lagi di program Torang Badangdut edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Ijar, deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Line telepon sudah Rima aktifkan untuk wanita semua yang ingin bergabung di 0921312658 ataupun melalui 0821952666695.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Sahabat Budaya, balik lagi di Torang Badangdut. Rima masih tunggu atensinya sahabat budaya yang ingin bergabung sore ini di 08219526695, juga bisa di 0921312658. WA juga bisa sahabat budaya yang ingin bergabung 0853-9853-3951 ya. Untuk WA hanya boleh via chat ya. Oke, Torang terima dulu yang coba bergabung. Halo Torang Badangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana?
1: Dari Purnamasari, Jakarta.
0: Purnamasari. Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Purnama mau dengar lagu apa sore ini?
1: Purnama mau dengerin lagunya Ike Nurjana, Tersenyum Kembali.
0: Ike Nurjana, Tersenyum Kembali. Oke, iya. Salam-salamnya ada, silahkan.
1: Kirim salamnya ada Mama Inde, ada Bung Din, Kuai Pubuce, Mas Anjel Kare, Bang Andi di Batam, terus ada Kak Ipin, Ibu Paride, ada Bunda Natalia, ada Bunda El, ada salam sehat ya, ada Pak Junedi, ada Nono Fika, ada Kak Bintang Pratama di Palu, ada Kayu di Masohi, dan semuanya aja Gintan Patar Kacali.
0: Oke.
1: Buat Kak Rima, semoga saya selalu bareng keluarga ya.
0: Insya Allah, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Purnamasari ya. Terima kasih sudah bergabung di Torang Badangdut sore ini. Yang mau bergabung Rima masih tunggu lagi untuk Oni semua di kesempatan sore ini, bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam. Satu lagi Torang terima. Halo Torang Badangdut.
2: Dangdut terampunya. Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahim.
2: Ya, Abdurrahim di Kertanegara.
0: Apa kabar?
2: Oh, kabar baik, sehat walafiat. Kalau kabar cuaca?
0: Alhamdulillah hari ini bersahabat.
2: Kabar cuacanya sedang turun hujan.
0: Oh, turun hujan.
2: Iya.
0: Oke, kalau di Ternate alhamdulillah hari ini bersahabat ya. Pak Abdurrahim mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Christina Alvira.
0: Christina Alvira, judulnya?
2: Judulnya Kacang Lupa Kulitnya.
0: Kacang Lupa Kulitnya. Oke, salam-salam silakan.
2: Ya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate, antara lain ya. Ada Pak Junedi di Ambon, Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Aki Gale, ada Kuai di Puncak Jaya Wijaya Sidore, ada Ibu Farida di Ampana Sulawesi Tengah, Pak Nasrun di Parigi Muton Sulawesi Tengah, berikutnya ada Purnamasari di Pantai Bahari oleh Wali Mandar Sulawesi Barat, ada juga tadi bergabung dari Persatu Mamuju. Kemudian berikutnya ada Pandi Cakrawinata di Jambi, Pandi di Batam, Pandi Alfaris di Bacan, dan semua teman-teman pendengar Retrum Paternate. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan.
0: Sama-sama
2: Mbak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim ya. Dua penelpon sudah ada, Purnamasari sama Pak Abdurrahim. Terima kasih untuk Uni PATNC semuanya. Torang langsung simak dua persembahan yang sudah di request berikut ini.

0: Masih di Torang Badangdut dan Rima masih tunggu di PATNC semua di kesempatan sore ini. Bisa request lagu dangdut, bisa juga kirim-kirim salam ya. Rima tunggu di PATNC semua karena Torang PK bersamaan kurang lebih tersisa 17 menit lagi ke depan. Oke, Torang terima dulu. Halo, Torang Badangdut.
1: Torang Badangdut, Badangdut Torang punya. Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eh, Abang Atus ya?
1: Apa kabar Mbak Rima?
0: Alhamdulillah, sehat. Abang Atus, apa kabar bagaimana?
1: Sehat-sehat, cuma cuacanya cuma hujan lagi.
0: Oh, begitu kah?
1: Iya, ada sahur nih.
0: Di sahur mau hujan ya?
1: Banyak dosa, semua hujan.
0: Hujan itu rahmat. Uni bilang, Uni bilang hujan turun barang dosa banyak hasil.
1: Berima dia batu ke kampung Begentenga kalau hujan itu. Kalau dulu tuh terkenal dengan durian, tapi sekarang terkenal dengan banjir. Kalau banjir kampung terhilang.
0: Itu harus periksa dulu. DP Kalimati Bajalang bagus kata Rada. DP Drainase bagus kata Rada.
1: Tanggap darurat di desa ini pusing kalau memang hujan, curah hujannya lebih banyak kita batus pusing mesti turun lihat. Masyarakat yang terdampak kalau keadaan ini.
0: Berarti di kampung situ ada kali begitu. Kon dia meluap kah bagaimana cuma hujan turun kong banjir.
1: Itu Mbak Rima, itu kan berangkat toh Kalimati. Nah, jadi kalau dulu itu mereka tidak gali pasir itu kan tidak ada saluran itu airnya dia tersebar di
0: Ya,
1: di mana pompong kelapa habis dikering tapi karena sudah galian pasir jadi dia jadi jadi memang malah petaka bagi kampung tengah kelabat mengenai apa apa cuma kan selaku masyarakat yang kan juga harus saling membantu menghias.
0: Yang sudah gabung tadi ada Purnama Sari dan Pak Abdul Rahim.
1: Oh, siapa nih? Andi Jambi belum nih?
0: Andi belum. Kong mau request lagu apa nih?
1: Kira Mbak Rima sudah lagu.
0: Oke.
1: Mbak Rima rasa cocok untuk sore-sore ya Mbak Rima putar itu.
0: Oke, ada sudah.
1: Abang di mana-mana.
0: Mana-mana sejata. Oke, sudah. Salam-salamnya silakan.
1: Salam buat semua-semua sudah yang biasa bergabung di radio kesayangan kita yaitu Pro 4 dari Eri Ternate. Nah, kalau tomo bilang satu-satu nih dompi nomor KTP di nomor sepatu juga kan lama. Ini ada salam dari adik Queen juga buat Mbak Rima katanya.
0: Oke, terima kasih. Salam juga buat adik Queen paling cantik.
1: Adik Queen ini badannya dari SD kelas 1 mau naik kelas 6 nih poco-poco terus.
0: Poco-poco kasih badan tuh kamari sadiki kah.
1: Baru nabi bilang begini kita batu coba libur kompi baru udah RRI lah kita kenal orang di RRI
0: gitu
1: karena bergabung kok anak mau pi kenalin dorang baik dan oke.
0: Terima kasih Abang Atus ya di Sahu Timur atensinya. Satu lagi yang ingin bergabung Torang lagi langsung terima. Ini bicara sejadi bagaimana ini ya? Halo Torang Badangdut. Iya. Ini suaranya agak-agak enggak jelas ya. Halo.
2: Ya, halo.
0: Ya, dengan siapa di mana? Ini mohon maaf suaranya kurang
2: Sari,
0: jelas.
2: Sari di Banjarmasin.
0: Sari di Banjarmasin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Sari mau dengerin lagu apa?
2: Mau dengerin lagunya dari Lilis Karlina, apa kangen?
0: Lilis Karlina, kangen. Oke, kangennya sama siapa?
2: Kangennya sama semua teman-teman ya.
0: Masa sih, cuma... Masa sih semuanya dikangenin bukan seseorang aja?
2: Nah, kalau seseorang itu spesial yang ada di hati.
0: Oke, cukup yang ada di hati aja ya. Gak usah disebutin. Salam-salamnya silahkan.
2: Buat Bang Din juga, buat Bang Andi di Batam, buat Mas Galung, buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Dut, buat sore.
0: Iya, Sari terima kasih atensinya sore ini. Dua lagu langsung kita dengarkan.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Sahabat Budaya, sore ini Torabek kebersamaan di program Torang Badangdut harus segera rima akhiri. Terima kasih untuk Wendy Samoy yang sudah bergabung di kesempatan sore ini di program Torang Badangdut Pro 4 RRI Ternate. Torang berpisah di program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Kesempatan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini, yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi, yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini bilang bulu tui itu, bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan yang makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu. Empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama Buaya Mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu Buaya Juanga Kailupa atau Buaya Putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga Mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama Mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Dan sore ini masih ada Kakak Rima yang bata mengoni semua sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Sore ini apa kabar untuk ngoni semua yang sementara ini ada mendengar Pak Torang sambil minum teh ataupun kopi ya, menikmati suasana sore bersama dengan keluarga tercinta.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayranki Muhammad wa alihi wa sahbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya rabbi inni as'aluka
0: an tahdina. Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Tahun dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah belum jalan yang belum jatuh di sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasakan datang. Biasakan untuk bilang ini, apa sih jatuh, Bang? Orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia penyingkungan itu. Dari semua ada 1, 2, 5
7: makam.
6: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masa malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam.
6: Hari Minggu sore, terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu,
7: kololi kia.
6: Ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
1: Ada orang ziarah di sini kalau niat karainas tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kundung bawa kain merah dan apa kundung takalele ke di sini. Membari bukti. Dong pernah utuh turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bangun di situ. Lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

Saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di kira malam nanti ada Kakak Fajar yang akan batamanguni semua sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bangun dapat lagi. Dan saatnya Toran bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore disampaikan Maisarah.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Khairun Al 2 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama Kota Ternate menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sebanyak 505 imam dan badan syara masjid serta musala di Kota Ternate menerima bantuan visabilillah dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama Kota Ternate menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
1: Bahwa kegiatan pawai ta'aruf yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah sebuah momentum untuk menyambut Tahun Baru Hijriah.
2: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama atau Kemenag Kota Ternate menggelar pawai ta'aruf. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Pawai mengambil titik start di halaman Kedaton Kesultanan Ternate dan berakhir di kawasan Landmark Kota Ternate. Ketua PHBI Kota Ternate Mahmud Julkiram mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyambut Tahun Baru Islam, sekaligus sarana refleksi diri atas perjalanan dan capaian selama satu tahun terakhir.
1: Momentum peringatan Tahun Baru Hijriah ini bukan sekedar pergantian angka tahun, tetapi sesungguhnya sebuah refleksi atas apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun kemarin. Dan hari ini kita berada di hari yang pertama pada tahun 1448 Hijriah. Kegiatan tadi ada dirangkaikan dengan pembagian santunan buat anak yatim. Kegiatan diikuti oleh Majelis Taklim BKMT Sekota Ternate, ibu-ibu PKK, dan anak-anak SD, SMP, SMA.
2: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman menegaskan bahwa pawai ta'aruf bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana siar Islam yang mencerminkan semangat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, dan kecintaan umat terhadap nilai-nilai agama.
3: Tentu ini menjadi momentum penting bagi kita, menjadi starting point kita untuk kita merefleksikan kehidupan kita selama setahun di tahun yang lalu sampai saat ini, untuk kita refleksi, kita muhasabah. Mudah-mudahan hari ini menjadi bagian penting untuk kita siar agama. Mudah-mudahan tahun ini insya Allah lebih baik dalam segala hal, termasuk kehidupan ekonomi Ternate.
2: Tauhid mengajak masyarakat Kota Ternate menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk memperkuat karakter religius, menjaga kerukunan antara umat, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang harmonis dan berkelanjutan. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 505 imam dan badan syara masjid serta musala di Kota Ternate menerima bantuan visabilillah dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate pada Selasa 16 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman, didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan pimpinan Basnas Kota Ternate di Masjid Agung Al-Munawar Ternate. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung para imam dan badan syara yang selama ini berperan dalam pelayanan keagamaan dan pembinaan masyarakat di lingkungan masjid dan musala. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengajak masyarakat menjadikan momentum hari besar keagamaan sebagai sarana introspeksi diri dan juga evaluasi diri atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Menurutnya, nilai-nilai keagamaan harus tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari. Tauhid menilai imam dan badan syara tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tapi juga berperan sebagai tokoh masyarakat yang mampu menggerakkan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Karena itu, ia berharap para imam dapat terus menjadi teladan dan penggerak di lingkungan masing-masing. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Ternate, Haji Adam Maruf, mengatakan besaran setoran zakat, infak, dan sedekah dari masjid dan musola ke Basnas bervariasi. Ada masjid yang menyetor dalam jumlah besar, namun tidak sedikit pula yang menyetor dalam jumlah kecil. Adam menambahkan, Basnas Kota Ternate saat ini tengah mengembangkan kerjasama dengan masjid dalam pengelolaan dana pemberdayaan masjid dan masyarakat. Program tersebut akan diuji coba di 3 kecamatan, yakni Ternate Utara, Ternate Tengah, dan Pulau Ternate. Ia juga berharap para imam dan badan syara dapat berkolaborasi membangun ekonomi umat melalui berbagai program pemberdayaan. Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Pada penyaluran kali ini, Basnas Kota Ternate mengalokasikan dana sebesar Rp160 juta untuk 505 imam dan badan syara masjid serta musola yang tersebar di 7 kecamatan di Kota Ternate. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas keagamaan sekaligus memperkuat peran sosial para penerimanya. Sementara itu, saudara, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara fraksi PKB desak pemerintah provinsi agar segera memindahkan sejumlah instansi vertikal agar berkantor di ibu kota Sovivi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara didorong memperkuat fungsi Sovivi sebagai ibu kota provinsi. Salah satu caranya dengan mendorong instansi vertikal memusatkan aktivitas pelayanan dan perkantoran di Sovivi. Anggota DPRD Maluku Utara dari fraksi PKB, Irfan Soekona, menilai hingga kini sebagian besar instansi vertikal masih menjalankan aktivitas perkantoran di Kota Ternate. Padahal pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara telah berada di Sovivi. Kepada RRI Senin pagi, Irfan meminta Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal agar mulai memusatkan aktivitas pelayanan di ibu kota provinsi.
5: Pegawai vertikal, Ibu Gubernur sekiranya bisa berkoordinasi dengan para pimpinan vertikal, lembaga vertikal yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk dorong bisa datang beraktivitas di Sovivi.
4: Menurut Irfan, kehadiran instansi vertikal di Sovivi tidak hanya memperkuat status ibu kota provinsi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah daerah bahkan diminta memanfaatkan aset yang belum digunakan untuk mendukung kebutuhan perkantoran instansi yang belum memiliki gedung sendiri. Ia menilai, semakin banyak aktivitas pemerintah yang terpusat di Sovivi, maka semakin besar pula perputaran ekonomi yang tercipta melalui sektor perdagangan, jasa maupun usaha pendukung lainnya. Irfan mengapresiasi jumlah instansi yang telah berkantor di Sovivi, seperti Polda Maluku Utara, BKKBN, Badan POM, BPPTD Kementerian Perhubungan, Pengadilan Tinggi Agama, hingga Kantor Wilayah Pertanahan, dan TVRI. Tak hanya itu, DPRD juga mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara untuk membangun kantor perwakilan di Sovivi, guna membuka peluang kerja dan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dosen ekonomi Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara Sidin Usman menilai, keberadaan instansi vertikal di Ternate berpotensi menghambat penguatan Sovivi sebagai ibu kota provinsi. Menurutnya, perpindahan aktivitas perkantoran di Sovivi akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
6: Yang sampai hari ini pun belum. Kalau dari sisi ekonomi sudah tentu, karena ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk di wilayah.
4: Sidin mengatakan perpindahan instansi vertikal akan mendorong mobilitas penduduk, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Sovivi. Dengan demikian, keberadaan lembaga vertikal maupun kantor perusahaan di ibu kota provinsi dinilai menjadi langkah penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Sovivi sebagai pusat pemerintahan Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menanggapi desakan anggota DPRD Maluku Utara, Irfan Soekoinai, agar instansi vertikal mulai beraktivitas penuh di ibu kota Provinsi Maluku Utara Sovivi. Informasi selengkapnya kembali disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
7: desakan DPRD ya, respon ombudsman, ada lain yang kemudian menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan.
2: Desakan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Irfan Shoei Kenai terkait instansi vertikal yang beraktivitas di ibu kota provinsi mendapat tanggapan ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kepala Ombudsman Maluku Utara Iriani Abdul Kadir mengatakan penguatan fungsi Sufivi sebagai pusat pemerintahan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun menurutnya terdapat sejumlah aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
7: Bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan penataan, misalnya penataan kelembagaan, kemudian perpindahan aktivitas perkantoran maupun pengembangan berkaitan dengan pusat pemerintahan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, dan tujuan besarnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara luas. Masyarakat secara luas ini dalam artian bahwa kelompok masyarakat rentan, kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus ini juga harus masuk dalam pertimbangan untuk kepentingan tersebut.
2: Dia menambahkan, Ombudsman menilai kehadiran instansi vertikal di ibu kota provinsi perlu dilihat dari aspek efektivitas pelayanan serta kemudahan akses bagi masyarakat.
7: Jadi sebagai lembaga negara, Ombudsman juga memiliki sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang 37 tahun 2028 selaku lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Kami menilai juga bahwa kehadiran instansi vertikal di ibu kota provinsi ini, Sofivi, perlu dilihat dari aspek efektivitas pelayanan, kemudian kemudahan akses masyarakat, koordinasi antar instansi, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
2: Selain itu, kesiapan infrastruktur di Sofivi juga

Kontingen Kabupaten Kepulauan Sula yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-5 Maluku Utara tahun 2006 di Halmahera Utara tiba di Kota Senana dan disambut hangat oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Vivian Adeningsimus dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula M. Salim Baraskabesi serta jajaran organisasi perangkat daerah lainnya. Sementara itu Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Vivian Adeningsimus dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh atlet dan ofisial yang telah berjuang membawa nama baik daerah. Ia menilai capaian 40 medali tersebut menjadi bukti bahwa atlet Sula memiliki potensi besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Seluruh atlet sudah menunjukkan hasil kerja keras dan perjuangan yang sangat luar biasa sehingga bisa dapat mengharumkan nama Kabupaten Kepulauan Sula. Dari sana reporter Karma Semuda melaporkan.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mesara bersama teknik montase Bung Ariandi Upara dengan desk editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101.1.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepatnya pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.
1: Allahu Akbar.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih menemani Rodger Anda dalam edisi siaran di malam hari ini. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eki Fajar, terang siapa dirikan ragam informasi dan pilihan lagu untuk menemani sahabat budaya semua. Tentunya masih di Singapura sendiri, ragam musik, pilihan dan informasi-informasi akan terang sajikan untuk sahabat budaya, jadi jangan kemana-mana.

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attack.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun nguni semua berada malam hari ini. Terkembali hadir dalam program Taki. Tamu kita bersama dengan saya Fazlur Rahman aka Fajar, terang siap batamang sahabat budaya semua di obrolan spesial Pesta Bola 2026 kali ini. Dan spesial di obrolan torang malam hari ini sahabat budaya, Fajar tara sendiri, kebetulan torang juga supunya tamu yang hadir malam hari ini. Torang sapa dulu pertama dari Bung Dedi Junaidi dari membership Indo Barca Ternate. Selamat malam Bung Dedi.
1: Malam.
0: Baik, selain Bung Dedi juga sahabat budaya torang juga punya narasumber lainnya, ada Bung Syarif Halik dari membership Indo Barca Ternate. Selamat malam Bung Syarif.
2: Selamat malam.
0: Ini panggilan akrabnya siapa nih? Kalau Bung Syarif panggilnya siapa nih panggilan akrabnya?
2: Ipo.
0: Bang Ipo.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kalau Bang Dedi panggilnya
3: Idet saja.
0: Bang Idet. Oke, baik Bang Idet dan Bang Ipo malam hari ini. Sahabat budaya terang bercerita atau juga terang ngobrol-ngobrol ini tentang euforia Pesta Bola 2026. Kebetulan juga masing-masing dari narasumber terang sudah hadir dengan tim yang dorang jagokan masing-masing. Untuk sahabat budaya semua yang baru nonton dari Facebook bisa pantau, bisa langsung lihat. Yang ingin bergabung mungkin ada yang tanya-tanya bagaimana pendapatnya Bang Ipo dan juga Bang Idet tentang timnas yang mereka dukung masing-masing, bisa bergabung di WhatsApp yang ingin bertanya di 0853 9853 3951, atau yang mau telepon juga bisa di 0921 3126 518. Baik, mungkin torang mulai obrolan ini bagi pada Bang Idet ini tentang bagaimana antusiasmenya. Kebetulan sekarang sudah masuk di grup I dan grup J yang akan berhelat besok deng sabantar subuh. Mungkin melihat 2026 ini pesta bolanya, piala dunianya seperti apa? Mungkin dari Bang Idet dulu.
2: Iya, mungkin yang saya lihat sekarang ini pesta Piala Dunia 2026 ini karena mungkin kontestannya tuh sangat banyak ya,
0: iya.
2: Tidak sama 4 tahun lalu, jadi euforianya sangat luar biasa. Karena ada tim-tim baru juga kan. Betul. Jadi ya seperti tim Curacao, CP Verde yang memang sangat membuat tim-tim yang biasa sudah pelanggaran Piala Dunia itu
0: kesulitan ya.
2: Kesulitan. Iya, itu juga kejutan-kejutan luar biasa yang ada di Piala Dunia 2026 ini.
0: Iya sih, kayak tadi ya.
2: Ya, kayak tadi kayak Spanyol sama
0: Cape Verde
2: bisa 0-0. Padahal orang sudah bisa prediksi Spanyol akan menang
0: telak. Harusnya ya.
2: Seperti Jerman.
0: Jerman dan Curacao yang sebenarnya skornya tidak mengejutkan ya.
2: Betul.
0: Baik, Bang Ipo, tadi sudah sempat disinggung Jerman. Bagaimana antusiasme sebagai pendukung Jerman Piala Dunia 2026?
4: Ya, kalau menurut saya sih sama seperti Kaidet. Di tahun ini tuh beda sama 4 tahun yang lalu.
0: Iya. Yeah.
4: Banyak klub klub negara yang
0: negara
4: yang ini baru juga yang bergabung. Apa kalau untuk singgung Jerman 71 ya alhamdulillah, tapi memang cara main di Jerman waktu itu memang
0: Solid ya,
4: solid.
0: Baik, baik. Ini formatnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 48 tim, terbanyak sepanjang perhelatan sejarah Piala Dunia. Ini melihatnya gimana? Apakah mungkin bakal lebih panjang, lebih membosankan? Kan biasanya cuma langsung penyisihan langsung 16 dan langsung mulai. Ini ada 32-nya dulu gitu kan. Nah, ini lihatnya seperti apakah ini semakin seru karena Piala Dunia jadi lebih panjang, lebih lama, atau gimana kalau dari Bang Idan?
2: Sebenarnya sih kalau bisa dilihat seru sih, soalnya nanti kita penasaran ke depannya kayak gimana. Contoh tadi yang biasanya cuma 16 besar, ini 32 dulu, terus ke 16, terus ke 8. Nah itu yang sangat seru sih sebenarnya.
0: Iya sih.
2: Nah, nanti akan ada tim-tim kejutan dan negara-negara kejutan yang bisa capai gitu di 32 besar gitu.
0: Iya. Oke, okay, baik. Kalau Bang Ipo sendiri ngelihat formatnya beda nih.
4: Kalau format kali ini kan sebenarnya ini bisa apa maksudnya? Ditambah format 48 negara ya, dari 32 ke 48. Itu bisa sebenarnya ini maksud Ipo tuh bisa mengundang tim-tim baru yang bisa lolos ke Piala Dunia termasuk negara kita Indonesia.
0: Betul.
4: Tapi
0: belum ya, belum rezekinya.
4: Sebenarnya kalau format 48 Indonesia bisa
0: menguntungkan ya sebenarnya buat negara-negara kayak Indonesia, Asia.
4: Contoh kan kayak Caracas lawannya Jerman itu kan.
0: Betul.
4: Indonesia udah pernah kalahkan juga.
0: Betul, betul. Sudah 0-0 kan kalau enggak salah.
4: 3-2.
0: Itu sebenarnya jadi kemarin juga banyak yang komen waktu saya lihat Australia Turki 2-0-nya. Australia melibas Turki, banyak yang bilang ah Turki berarti nggak lebih jauh daripada Indonesia yang sempat ngalahin juga. Padahal ya namanya sepak bola ketika 90 menit sudah dimulai beda gitu hasilnya. Kita tidak bisa bilang kayak Spanyol Cape Verde kelihatannya jadi satu hasil yang cukup mengejutkan sama kayak Brazil Maroko ya.
4: Brazil Maroko.
0: Brazil Maroko. Nah, kalau pertandingan sejauh ini dari grup A sampai besok sebentar malam banyak pertandingan yang sebenarnya juga ditunggu-tunggu, salah satunya Argentina. Ini dari tadi pagi banyak nih fansnya sudah mulai bereuforia. Yeah. Nah, ini gimana pertandingan apa yang mungkin paling mengejutkan dari grup A sampai dengan malam tadi atau dengan siang tadi, apa nih pertandingan mungkin paling mengejutkan Bang Idi atau Bang Ipo?
2: Iya, kalau untuk yang pertandingan tadi sampai dengan siang tadi, sebenarnya sih yang paling mengejutkan tadi itu yang dan paling seru itu antara Mesir sama
0: Belgia.
2: Belgia,
0: ya,
2: betul,
0: itu luar biasa sekali itu.
2: Betul, pertandingan sangat seru itu.
0: Iya. Iya. Tensinya itu juga tinggi ya, betul, sampai terakhir pelatihnya Mesir harus kena peringatan dari official.
2: Sama juga yang bikin saya terkejut Spanyol sama Cape Verde karena memang kipernya itu sudah berusia 40 tahun tapi betul, masih bagus penampilannya, luar biasa. Sampai dia itu selesai pertandingan tuh terlihat terharu gitu.
0: Ya, soalnya Cape Verde, negara yang mungkin bahkan banyak orang tidak tahu namanya. Kalau nggak salah tuh penduduknya cuma 500.000 orang kalau nggak salah ya.
2: Sama Pulau Jawa, mungkin Pulau Jawa lebih besar.
0: Iya, Cape Verde itu kalau nggak salah Oceanic. Kalau Curaçao itu di mana?
2: Curaçao di masuk Afrika.
0: Oh, Afrika ya. Oke, menarik. Ini banyak negara-negara yang memang akhirnya menunjukkan taji seperti yang sebenarnya di Eropa tapi baru muncul juga. Yang betul, nanti bakal main Norwegia juga.
2: Norwegia.
0: Ini juga mengejutkan karena dalamnya juga ada pemain-pemain seperti Charlotte dan juga Haaland juga di dalam. Nah, kalau bagi Po, pertandingan dari grup A sampai sekarang apa yang paling mengejutkan?
4: Yang paling mengejutkan Belanda-Jepang.
0: Oh, Belanda-Jepang ya. Belanda-Jepang. Detik terakhir ya.
4: Iya, detik terakhir 89. Sama laga yang mungkin agak terharu, Selandia Baru sama Iran.
0: Oh, Selandia Baru Iran.
4: Oh, iya benar.
0: Tadi juga emang banyak yang terkejut. Iya, salah satunya Arab Saudi juga banyak yang kaget dengan performanya Arab Saudi bisa tampil all out juga sih. Nah, pemain. Ini tadi kita sudah sempat menyebut salah satunya kiper Cape Verde. Pemain sepanjang ini, sepanjang pantauan grup A sampai dengan menjelang di grup I dan J besok, pemain siapa yang paling wajib untuk dipantau? Mungkin nanti ketika perhelatan klub-klub sudah mulai, wah, pemain ini kelihatannya punya potensi nih, dari Bang Edet dulu.
2: Kalau saya lihat sih ada dengar rumor untuk Barcelona itu ada incar pemain, salah satu pemain dari Iran.
0: Oke. Okay.
2: Maroko, ya, Maroko. Okay. Maroko.
4: Pemain muda.
2: Itu memang incaran karena kebetulan waktu itu kan ada juga kita bisa lihat direktur Barcelona, Deco juga pantau.
0: Betul.
2: Ya, bisa jadi ya.
0: Iya sih. Ya,
2: karena masih muda, masih segar, jadi permainannya masih bagus.
0: Maroko nih berarti yang nomor 18. Ayubi Bodi. Ayubi Bodi yang lawan Brazil kemarin kan yang gondrong. Nah, kalau Bang Ipo, pemain yang mengejutkan dan katanya bakal jadi pantauan klub-klub nih.
4: Kalau saya sih ke Jerman. Dia siapa? Jamal Musiala. Dia kan sempat patah kaki.
0: Betul.
4: Paling
0: betul,
4: parah. Betul. Tapi akhirnya dia bisa tampil all out di Piala Dunia.
0: Itu kalau nggak salah di FIFA Club, FIFA World Club kan? Ya waktu semifinal kalau nggak salah kan.
4: Patah kaki.
0: Betul. Nah, sekarang mungkin kita mengerucut, Bang Idet dengan Argentina, Bang Ipo dengan Jerman. Skuadnya di tahun ini melihatnya seperti apa? Apalagi Argentina datang dengan pride yang sangat tinggi sebagai juara bertahan.
4: Betul.
0: Gimana melihatnya? Banyak pemain yang tidak dipanggil, banyak nafas baru yang hadir.
2: Iya, sebenarnya kalau lihat komposisi pemain yang di tahun 2022 sama 2026 ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu beda. Okay. Karena ada beberapa yang pemain 2022 tetap dipanggil oleh Lionel Scaloni dan juga ada beberapa pemain baru gitu, kasih untuk apa waktu mereka di timnas. Contoh kayak Nico Paz ya, pemain baru, Barco itu pemain baru yang main di Liga Argentina, Liga Brasil lah itu sih yang tidak dipanggil, seperti kayak Dybala itu memang pengaruhnya cedera gitu. Gitu. Itu aja sih sebenarnya.
0: Kalau Nico pas di Como tampil fenomenal, masuk Liga Champions,
2: luar biasa itu. Saya jujur setiap Como main tuh selalu pantau.
0: Oke.
2: Okay. Karena saat ini pemain kan dia tadinya di Spanyol.
0: Betul.
2: Nah, ternyata dia kan ada dua warga negara. Jadi hanya dia memilih Argentina. Betul. Nah, disitulah saya wah syukurlah, penting ada pengganti Messi. Cara mainnya seperti Messi kalau
0: pemain nomor 10 sekali.
2: Betul. Ya, Nico Paz tipenya luar biasa itu.
0: Iya, kalau nggak salah dia attacking midfielder kan kalau posisi murninya, dan dia dari Real Madrid kalau nggak salah.
2: Dia dari Madrid.
0: Iya, ini agak lucu ya kalau kita melihat tipe permainan seperti Messi tapi asalnya dari La Fabrica. Ini agak lucu sih. Nah, baik, kita ke Bang Ipo. Jerman, Bang Ipo tampil sangat percaya diri di pembuka.
4: Kalau saya lihat Jerman permainannya hampir mirip kayak tahun 2014 pas mereka juara.
0: Oke, waktu jadi juara ya. Ya,
4: gelandangnya bagus. Kimmich
0: betul.
4: Cuman saya sangat sayangkan enggak ini tidak dipanggil Gnabry karena cedera juga.
0: Gnabry. Betul. Satu gelandang penyerang yang eksplosif ya di Bayern Munchen, Gnabry. Gnabry. Banyak yang meragukan Jerman ada bagian depannya di lini penyerangan ada Ultimate yang memang di awal waktu dengan Newcastle banyak yang meragukan apakah bisa, tapi ternyata waktu bermain dengan Jerman menghadapi Karakau ternyata strategi yang digunakan tidak hanya bergantung ke seorang poacher di depan. Nah, Waipo ngelihatnya seperti apa di permainan kemarin?
4: Iya, memang kalau timnas Jerman cara mainnya kayak gitu kan. Tapi kita kan terakhir striker murni kan Klose
0: ya, ya betul, legend.
4: Untuk sampai sekarang belum ada
0: betul,
2: belum ada penerus.
0: Iya, karena
4: sebenarnya ada waktu itu Fluckrug.
0: Oh, Fluckrug ya, betul.
4: Tapi kan dipanggil kan.
0: Betul. Itu juga sebenarnya cukup fenomenal Fluckrug. Ya, tampil betul. Dari timnas junior kan junior. U21 di Piala Dunia U21 tampilnya juga
4: sampai naik bagus. Kesini, ya.
0: Betul. Tapi mungkin memang belum banyak sih pemain muda-muda betul. Yang belum dipanggil. Salah satunya yang sebenarnya agak mengejutkan panggilan last call-nya Argentina, Almada.
2: Iya, Thiago Almada.
0: Thiago Almada.
2: Thiago Almada itu kalau yang bagi yang pernah nonton Piala Dunia U20.
0: Iya.
2: Dia pernah main di Jakarta,
0: betul,
2: di Gelora Bung Karno.
0: Sempat ngecet gol di GBK betul,
2: dan dia
0: betul.
2: Bisa mengisi posisinya Angel Di Maria wing kiri
0: itu jadi salah satu yang cukup mengejutkan betul. Karena sempat digadang-gadang siapa yang akan menggantikan Dybala di posisi wing kiri dan Almada menjadi pilihan, itu jadi satu hal yang cukup menarik. Baik, tim sendiri, nah tim apa yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu penampilannya cuman belum bermain sampai dengan detik ini kalau dari Bang Eda sendiri selain Argentina sudah pasti?
2: Kalau saya sih selain Argentina mungkin saya menunggu Portugal sih.
0: Bener sih,
2: karena skuadnya luar biasa itu. Dari posisi
0: bertabur bintang Eropa ya,
2: bintang Eropa semua. Itu yang saya sangat menunggu-tunggu.
0: Oke, kalau Bang Ipo?
4: Sama Portugal.
0: Portugal juga sama. Banyak yang bilang
4: iya Portugal karena dari pemain inti sama cadangannya memang bagus.
0: Bertabur ya.
2: Bertabur semua.
0: Bertabur bintang di kiri ada Nuno Mendes, di kanannya ada
2: bisa ada Cancelo.
0: Ada Cancelo. Cancelo yang bisa main di kiri kanan dua-duanya bisa. Dan wah ini menarik karena kita lihat di skuad tim nasional kali ini salah satunya adalah Barcelona. Barcelona sangat menarik karena
2: betul.
0: Salah satu tim dengan satu klub dengan punggawa terbanyak di tim nasional
2: Spanyol.
0: Iya, salah satunya adalah Barcelona yang memproduksi hampir 8 kalau tidak betul, salah pemain di Spanyol. Iya. Ya, dan terakhir Real Madrid dengan Kukurea yang jadi Kukurela. New transfer. Kelihatannya cukup mengejutkan tiba-tiba seorang
4: La Masia
0: bermain untuk Real Madrid. Aduh. Di musim nanti dan beritanya kan baru ya?
4: Baru betul.
0: Baru pagi tadi. Pagi nah, itu. Mungkin terlepas dari Piala Dunia kita ke klub dulu karena kebetulan saya juga sangat mengikuti Barcelona. Cukup menyukai tipikal Barcelona. Melihat berbagai dinamika salah satunya adalah Rashford dan juga Gordon yang bertemu di tim nasional Inggris yang memang juga belum tampil. Nah, lihat dinamikanya seperti apa nih untuk Barcelona sendiri di tengah-tengah gejolak. Kemarin kan banyak yang mengkritik Rafinha, performa yang agak kurang maksimal. Apakah ini ada faktor mungkin kecapean karena jadwal klub yang padat atau gimana nih kalau dari Kak Ede dan juga Kak Ipong lihatnya?
2: Iya, kalau untuk memang sih saya bisa lihat di banyak komentar-komentar di Brazil itu tentang performa Rafinha ya kita tidak bisa pungkiri orang apa namanya jam terbangnya cukup luar biasa ya betul. Dari Brazil terus belum tentu juga mereka ke Amerika langsung karena ada uji coba yang sebelumnya dan dia selalu main full
0: betul. Nah,
2: karena dia itu sebelum ada Neymar dipanggil dia selalu mengisi posisinya Neymar.
0: Betul, baik mau di attacking mau di kanan di kiri betul. Semuanya diisi sama Rafinha ya. Baik, kalau Bang Ipo melihat pemain Barcelona banyak Gavi juga mendapatkan kritikan pedas tadi malam karena memang posisinya bukan posisi natural Gavi yang harus main di winger kiri. Bagaimana
4: kalau melihatnya? Kalau untuk pemain Barcelona ya, main di Piala Dunia itu contohnya Spanyol kan
0: betul,
4: itu semuanya bukan posisi asli semuanya
0: betul rata-rata termasuk Ferran Torres di kanan agak mengejutkan berpartner dengan
4: apalagi Olmo
0: betul Olmo yang masuk di left winger itu juga membingungkan. Nah, performa mereka mungkin kelelahan karena memang jadwal di UEFA sendiri memang sangat padat bahkan seorang Hansi Flick juga mengakui bahwa memang jadwal yang bertabrakan membuat Barcelona susah di Liga Champions.
2: Betul.
0: Ya. Itu jadi satu hal yang cukup menarik. Terlepas dari performa pemain jadwal. Nah, kita lihat sekarang bola banyak sekali nih jadwalnya. Mau yang klub, mau yang negara banyak. Apalagi kita tim nasional Indonesia juga nanti bakal ada kualifikasi, ada Piala Asia, ada ASEAN juga yang menunggu. apa nih yang jadi salah satu selain dari Piala Dunia, apakah ada turnamen yang memang Bang Adit juga, Bang Ipo juga nanti-nantikan selain dari Piala Dunia ini?
2: Iya, ya yang dinantikan tentu kita sebagai warga negara Indonesia pasti sangat mengharap timnas ya. Timnas kita yang akan bertanding di Asian Cup bulan Juli, terus dia lanjut sama di bulan Desember itu juga September Oktober ada uji coba FIFA Matchday, sama juga 2027 adalah Asia Piala Asia di Arab Saudi. Betul. Itu luar biasa, itu sangat menanti juga itu sih.
0: Baik, kalau Bang Ipo mungkin kompetisi depan baik klub maupun timnas apa yang itu?
4: Mungkin sama kayak Bang Ide. Intinya ya kita semua warga Indonesia berdoa semoga bisa menang di Piala Asia.
0: Betul, apalagi Piala Asia grupnya grup neraka ya.
2: Grup neraka. Sudah satu tim sama Jepang.
0: Jepang, Qatar dan juga Thailand. Musuh-musuh Thailand kita di final ASEAN.
4: Betul. Kalau di grup itu saya yakin Thailand sama Qatar Indonesia bisa ambil.
0: Bisa ya, sangat apalagi yakin dengan performa John Hartman yang sekarang ya. Kemarin emang terlihat banyak perubahan taktikal yang tiba-tiba ya. Oh ya, kalau pemain ini masuk ada perubahan pola pergerakan. Nah, kemarin saya juga melihat banyak komentar, salah satunya dari seorang ekonom Jerman yang selalu memprediksikan Piala Dunia, katanya Belanda yang bakal jadi kemungkinan juara. Lihat performanya menghadapi Jepang, salah satu tim yang cukup mengejutkan dengan pemain muda. Nah, melihat salah satu pertandingan yang cukup menarik kemarin malam, Bayu sama Bang Adit ada komentar nggak?
2: Iya, itu yang pernah saya juga baca. Dia pernah memprediksi dari 2014, 2018 sampai 2022 itu tetap itu memang
0: benar.
2: itu yang sangat ditakuti. Apabila dia memang prediksi Belanda dengan komposisi Belanda permainannya seperti kayak tadi, itu sangat diragukan.
0: Betul. Secara kasat mata harusnya memang agak diragukan.
2: Iya, betul. Karena permainan Belanda seperti tadi bukan kayak Belanda. Belanda kan identik dengan total football.
0: Iya.
2: Kayak saya bilang tadi itu permainannya agak bosan sebenarnya.
0: Apalagi di penghujung dari babak kedua, terlihat justru Belanda yang tertekan dengan pressing Jepang cukup ketat. Ya kalau Bang Ipoh ngelihatnya gimana nih? Banyak fenomena prediksi yang sudah mulai terjadi, salah satunya tadi dari ekonom.
4: Kalau saya lihat Belanda yang diprediksikan sama itu jurnalis Jerman itu bukan no comment aja, tapi kemungkinan bisa ada, karena saya punya pandangan tersendiri pada saat laga Belanda Jepang ya. Babak emang waktu babak dua terakhir memang Belanda udah
0: ya, full untuk bertahan ya. Mencoba untuk menjaga 3 poin ya, walaupun tetap kecolongan lewat taktikalnya.
4: Sundulan itu siapa yang
0: lupa
4: di menit ke 89
0: ya. Iya, 89 yang menghancurkan 3 poinnya.
4: 3 poinnya Belanda.
0: 3 poinnya Belanda dan yang mengejutkannya Piala Dunia kali ini banyak yang seri di awal-awal ini.
2: Betul.
0: Apalagi
2: sekali.
0: Satu hari ini enggak ada yang menang.
2: Ada yang menang, ada yang seri.
4: Seri
2: 1-1,
0: 2-2. Apakah ini mungkin karena perubahan
4: janjian?
0: Janjian. Apakah karena komposisi pemain atau mungkin cuaca? Nggak, karena banyak pemain juga yang sempat mengeluh di sosial media soal kondisi cuaca, training ground yang bermasalah juga di 3 negara host ini. Atau gimana pendapatnya Bang?
2: Iya, betul sih, salah satu memang cuaca. Terus berikut juga mungkin dia punya tempat latihannya tuh, kalau saya lihat sekelas untuk pergelatan Piala Dunia itu tidak memadai. Karena kita bisa lihat salah satunya itu punya Jepang. Waktu saya pernah lihat tuh Jepang tuh tempat latihannya tuh sangat seperti bagaimana ya, soalnya tidak kayak untuk Piala
0: untuk
2: Dunia
0: standar
2: gitu.
0: Piala Dunia
2: ya,
0: tidak sesuai.
4: Tidak sesuai.
2: Nah, terus juga yang berikut mungkin komposisi semua pemain timnas ini memang bagus-bagus semua. Jadi taktik dari masing-masing pelatih juga bagus. Jadi kita tidak bisa prediksi siapa yang bisa menang ini, kita tidak bisa prediksi gitu. Nah, akhirnya mereka ya bisa dikatakan gitu kayak imbang 1-1, 0-0.
4: Kalah juga
0: tiba-tiba. Bang Ipo, ada tambahan mungkin untuk lihat hasilnya banyak sekali yang imbang?
4: Ya, kalau menurut saya sih pandangan saya memang terkejut dengan Piala Dunia kali ini. Karena memang kalau alasannya juga ini apa, kecapean pemain juga, jarak tempuh ke Amerika, Kanada, Meksiko.
0: Meksiko, betul.
4: Sama cuaca juga pasti.
0: Iya, karena kemarin kan timnas Jepang bahkan harus ada hydration yang diminta tambah kan.
4: Betul,
0: karena
4: tambah.
0: Kondisinya terlalu panas, berbeda dengan mungkin iklim di
4: Eropa.
0: Jepang. Baik, saya izin Bang Ipo dan juga Bang Idet, kita baca dulu pertanyaan ada yang masuk dari penanya kita. Assalamualaikum Bung Fajar, izin bertanya untuk dua narasumber, ada Bung Deddy dan juga Bung Syarif yang hadir. Bung Deddy dan Bung Syarif, masing-masing mendukung timnas apa nih? Kalau memang mendukung gimana? Apakah PD bakal jadi juara timnas yang didukung atau enggak? Kalau enggak, kenapa tuh enggak PD? Kalau PD, kenapa faktornya? Semoga dibacakan, terima kasih. Dari Yayang di Surakarta. Baik Bung Yayang. Nah ini tadi sudah
2: jauh mungkin, sekali
0: ya, dari Surakarta. Mungkin tadi gabung di awal ya, tapi sudah kita intermezzo pilihan tim dari dua narasumber kita. Mungkin faktor apa yang menjadi alasan bisa menang atau bisa kalah nih? Mungkin dari Bang Ida dulu.
2: Oh, kalau saya optimis saja Argentina tetap juara lagi.
0: Oke.
2: Karena dia masih status juara bertahan, jadi dia memang itu beban sih buat juara bertahan. Jadi dia harus membuktikan back to back.
0: Betul, apalagi ada curse-nya Piala Dunia kan.
2: Karena ini kebetulan juga ini Messi adalah dia menjadi Piala Dunia terakhir dan dan dia akan membuktikan dan bisa mencetak sejarah.
0: Baik.
2: Gitu, bahwa dia akan bisa memberikan Piala Dunia kedua untuk Argentina. Baik. Jadi saya tetap optimis Argentina juara.
0: Oke, baik. Bang Ipo, Jerman.
4: Saya tetap optimis Jerman juga juara pasti. Dengan skuad yang sekarang saya percaya bisa.
0: Oke, baik.
4: Apalagi bisa sampai ke final Piala Dunia sama Argentina bisa.
0: Oke, siap. 2014 terulang lagi. Berarti juaranya terulang lagi atau enggak nih?
2: Kita lihat saja nanti.
0: Soalnya ini jadi final yang mungkin cukup menjadi mimpi buruk bagi seorang Lionel Messi. Menitnya sangat terakhir ya.
4: Menit 112
0: dan Mario Götze memupus harapan yang harusnya sebenarnya bisa dua ya pada saat
2: betul,
0: itu ya. Dan ini menjadi salah satu Piala Dunia yang cukup menarik karena ini jadi last dance-nya banyak pemain.
4: Banyak pemain, Messi,
0: Neymar, Luka Modric di
4: Kroasia,
0: Ochoa. Dan juga Ochoa di Meksiko. Ada juga pemain
4: Ronaldo.
0: Seperti Ronaldo yang sudah pasti sangat mengidamkan. Ini akan menjadi perdebatan yang tidak akan berakhir kalau misalnya Ronaldo bisa memenangkan Piala Dunia 2026, berarti debatnya akan sampai terus-terus nih.
4: Betul.
0: Walaupun mungkin mereka sudah tidak akan berlaga lagi, tapi ini akan jadi perdebatan yang panjang sekali. Baik, masih ada satu penanya lagi yang bergabung. Assalamualaikum Bung Fajar, izin bertanya untuk Bang Ipo, ini Jerman tampilnya sangar sekali ngadepin Karangkau dan juga Argentina. Ini Argentina sendiri dari Bung Deddy ini pastinya mengharapkan performa terbaik nanti lawan Aljazair. Kalau nggak salah Aljazair tuh belum pernah kalah loh Bung Deddy. Gimana Argentina bakal menghadapinya? Terus untuk Jerman ngadepin skuad dan juga banyak komentar dari netizen sepak bola katanya Jerman skuadnya tidak maksimal di Pildun kali ini. Nah tanggapannya gimana tuh buat Bung semua yang hadir? Semoga dibacakan dari anak satu, nama akunnya anak satu. Spesial dari anak satu pendengar Pro 4 dari Banten. Oke, siap, baik. Ini Bantennya kelihatannya ini tulisan saja ya. Ini pendengar kita di sekitar sini kelihatannya, kalau dari bahasa saya sebenarnya dari sini sih. Baik. Mungkin ke Bang Ipo dulu, tadi pertanyaan soal Jerman sempat diragukan skuadnya, tapi tampilnya cukup sangar di awal ngarepin Karakau. Ini seperti apa?
4: Kalau saya lihat, kalau memang komentar dari situ dari penanya itu sih memang kalau kelemahan timnas Jerman pada saat counter attack biasanya kan itu kejadian gol itu kan mirip kayak gue apa counter attack kan. Jadi ya kalau untuk tapi tetap saya optimis Jerman sampai ke partai final.
0: Siap.
4: Cuman yang penting sang pelatih juga bisa rotasi pemain dengan cepat.
0: Baik. Apalagi pertanyaannya sebenarnya cukup solid sih kalau
4: solid,
0: karena ada Tah juga yang tampil sangat dominan sebenarnya.
4: Beringas.
0: Tenang, tapi selalu bisa memberikan keputusan yang tidak beresiko untuk lini pertahanan. Apalagi tampil solid di Bayern Munchen sampai semifinal. Sebenarnya kalau menurut saya mungkin faktor luck saja sih di Liga Champions kemarin. Nah, mungkin kecolongan satu gol dari counter. Faktor mungkin juga lack of focus karena sudah unggul cukup jauh. Jadi mungkin ada faktor luck saja. Tapi ya namanya bola. Pasti selalu ada human error dan ya itu bagian dari seninya sepak bola.
4: Iya, seninya.
0: Nah sekarang kita ke Bang Edit. Nah ini Argentina.
2: Iya.
0: Pertanyaannya pasti selalu menjurus kepada Argentina sebagai juara bertahan.
2: Oke. Ya Argentina lawannya besok tuh Aljazair. Memang yang kita ketahui dia salah satu negara Afrika yang selama uji coba persahabatan dia belum pernah kalah.
0: Belum pernah kalah.
2: Memang betul. Itu dengan komposisi pemain dan salah satu ikonnya itu Riyad Mahrez. Sama kipernya itu ada Luka Jidan. Ya anaknya dari Jidan kita tahu ya.
0: Betul.
2: Nah memang saya lihat memang permainannya luar biasa sih bagusnya. Dan saya harapkan saja besok itu Argentina bisa mengatasi, jangan terlalu banyak lah, 1-0, 2-0 cukup.
0: Yang penting menang ya.
2: Penting menang aja. Karena memang biasa itu pertandingan pertama itu sangat beban itu. Yeah, kalau sudah melewati itu berarti sudah aman.
0: Yeah. Sama kayak kemarin waktu 2022 banyak yang bilang Argentina grogi.
2: Betul.
0: Waktu kalah sama Arab Saudi.
2: Betul.
0: Lagi pula itu golnya juga mengejutkan sih sebenarnya waktu lawan Arab Saudi. Nah, tentunya juga Piala Dunia selalu punya berbagai cerita. Mungkin sebelum kita ke, karena ini sudah 45 menit kita ngobrol-ngobrolnya, tidak terasa sebenarnya.
2: Tidak terasa.
0: Mungkin dari sepanjang perhelatan Piala Dunia, baik yang Kak Idet dan juga Kak Ipo nonton, apa sih Piala Dunia yang paling berkesan, tahun berapa, dan kenapa itu jadi yang paling memorable sepanjang perhelatan Piala Dunia yang pernah disaksikan? Mungkin dari Bang Idet dulu.
2: Kalau saya sih yang masih teringat, memang betul final waktu lawan Jerman. Mm-hmm. Itu sangat menyakitkan. Itu luar biasa karena menit-menit terakhir itu gol sih. Itu yang masih sangat itu dari saya. Mm. Piala Dunia memang sangat saya ingat sampai sekarang. Mm-hmm. Nah, kalau berharap Jerman lawan Argentina lagi ke final, nah, itu namanya partai balas dendam.
0: Partai balas dendam ya. Cukup ditunggu juga ya sebenarnya.
2: Betul sebenarnya.
0: Apalagi penggawa-penggawanya banyak yang sudah tidak hadir sebenarnya ya, dari 2014. Nah, kalau Bang Ivo sendiri, Piala Dunia mungkin paling memorable.
4: Saya 2006.
0: 2006?
4: 2014.
0: Oke, 2006 tuh kenapa tuh Bang Ivo?
4: Karena serunya partai final Italia
0: Prancis. Materazzi.
2: Materazzi sama Zidane.
0: Sama
4: 2014.
0: 2014 karena Jerman ya, Jerman. Baik, itu kelihatannya juga jadi satu partai final paling panas ya di 2006. Karena sebelum era duo Messi Ronaldo menghujan, katanya era total football masih jadi satu rumus yang pragmatik sekali ya di dalam dunia sepak bola.
4: Italia
0: dengan Cannavaro-nya dan sekarang tidak lolos sebenarnya cukup mengejutkan sih. Mungkin banyak yang bilang kalau iya hat-trick ya.
2: Hat-trick.
0: Banyak yang bilang kalau Italia mungkin karena pembibitan pemain muda. Seperti yang kita lihat banyak pemain-pemain muda cukup bersinar di Piala Dunia kali ini. Salah satu yang tadi sempat kita sebut juga tadi ada Ayo Budi dan juga Gilberto Mora, pemain termuda. Ya, 15 tahun udah main di Piala Dunia. Kita mungkin 15 tahun baru mau masuk SMA kelihatannya.
2: Betul.
0: Tapi Gilberto Mora sudah main di Piala Dunia. Nah, kalau sebelum kita sesi terakhir, apa melihat regenerasi di dunia sepak bola seberapa penting, apalagi kalau kita lihat klub Barcelona, satu klub yang sangat rajin memproduksi talenta-talenta muda. Bahkan kemarin ketika bursa transfer panas dengan pembelian di benua Eropa, Barcelona beli pemain-pemain muda untuk masuk ke Barcelona.
2: Lamasia.
0: Nah, ini ngelihatnya gimana regenerasi, apalagi di Indonesia kelihatannya bertahan dengan skuad yang ada sampai ke selek kualifikasi nanti pemainnya sudah kebanyakan seperti misalnya juga ada Jordi Amat yang mungkin sudah tidak bisa tampil prima, ada Joey Pelupesi juga yang faktor usia juga pasti juga. Bagaimana regenerasi anak-anak muda dalam sepak bola, baik itu di kancah yang kita tonton dunia atau mungkin di Indonesia, kalau dari Bang Eda sendiri?
2: Iya, sebenarnya memang betul untuk regenerasi pemain sepak bola itu memang penting, karena tidak selamanya pemain sepak bola yang pada tahun itu dia akan bertahan dan performa seperti itu. Jadi kita butuh memang bibit yang baru untuk ya. Contoh aja kemarin waktu kita nonton timnas lawan Oman, terkejut John Heitman ngasih masuk Mathieu Becker. Yeah. Dan di mana kita dia adalah timnas pemain umur 19 tahun.
0: 19.
2: Luar biasa itu, dan penampilannya dia luar biasa. Dia membayarkan dengan penampilan seperti itu. Makanya itu juga butuh. Nah, kalau untuk regenerasi banyak pemain kita di contoh di Maluku Utara di Ternate banyak pemain muda yang bisa. Contoh kayak ada salah satu program dari tim kita, kebanggaan kita Malut United, itu Malut Epa dari U15 sampai U20 juga. Itu sangat penting sebenarnya sih.
0: Ya, apalagi untuk Maluku Utara sebenarnya untuk masalah talenta
2: betul,
0: banyak sih sebenarnya.
2: Jangan tanya.
0: Iya, cuma memang jalurnya saja yang
2: betul,
0: kadang-kadang buyar di tengah jalan saja sih. Nah, kalau Bang Ipo ngeliat regenerasi di sepak bola.
4: Kalau regenerasi sepak bola saya lihat itu contoh kayak kita ambil di Barcelona juga. Lamine Yamal, Gavi, Pedri, terus Xavi, Expert yang bek kanan itu yang masih muda itu sangat. Jadi itu salah satu contoh. Jadi mungkin saya tarik agak jauh ke daerah kita Maluku Utara, banyak juga pemain muda kita yang ya talentanya bagus. Kayak saya kenal Ferre Murari di Bayangkari, ya, terus ada juga siapa ya, kalau Epa Rayari, ini anak Dufa itu Taufik Rustam,
0: iya,
4: itu
0: Taufik
4: kan
0: Rustam,
4: bagus.
0: Betul.
4: Apalagi di Malut kan apa Akademi Merah Putih Benfica ya?
2: Benfica.
4: Nah,
2: Benfica.
4: Itu
0: kan yang bagus. Kemarin baru saja tekan kerjasama.
4: Iya, itu kan bagus, peluang buat anak daerah kita untuk siapa tahu bisa main di Benfica sana, iya, Portugal.
0: Iya, apalagi sekarang kan John Herdman juga banyak mendorong agar main Indonesia, iya, banyak yang abroad kan, banyak, betul, yang keluar. Kemarin juga pemilihan Doni Tri Pamungkas, iya, salah satu yang fenomenal juga dari.
2: Itu luar biasa di penampilannya.
0: Iya, baik bagus, di kiri, baik di kanan, semuanya siap jadi seorang Doni Tri Pamungkas. Saya rasa juga ini jadi satu hal yang kita semua sebagai pecinta sepak bola di tanah air sangat harapkan bahwa pemain-pemain seperti Doni Tri Pamungkas bisa lahir dan hadir. Baik, sahabat dunia, waktu kita hanya tersisa 5 menit lagi, sudah 50 menit lebih kita berbincang di program Taki, tamu kita spesial dalam edisi Pesta Bola 2026. Mungkin sebelum kita tutup, Bang Ipo dan juga Bang Adit, apa harapannya mungkin untuk baik untuk sepak bola kita di Indonesia khususnya di Maluku Utara dan juga nanti timnya yang akan bertanding di Piala Dunia ini, harapannya seperti apa? Mungkin dari Bang Adit dulu.
2: Oh, kalau saya simpel saja sih, kalau untuk tim kita, kalau di Maluku Utara, Maluku United, karena memang kemarin performanya itu sangat kurang bagus, ya, jadi harus diperbaiki aja dari semua tim manajemen juga sama beberapa pemain. Terus kalau untuk timnas, kalau boleh jangan campur sepak bola dengan politik.
0: Betul.
2: Itu aja sih. Kalau untuk tim saya besok Argentina bermain, wajib menang.
0: Wajib menang. Baik, baik. Bang Ipo, silakan.
4: Kalau untuk di daerah kita dulu.
0: Iya.
4: Timnas dulu, timnas.
0: Timnas
4: kalau dulu. Timnas Indonesia sih saya lihat di pelatih yang sekarang itu dia mirip Shin Tae-yong.
0: Betul.
4: Dia bagus mengandalkan pemain muda. Ya, semoga menang di apa? Bulan Juli ini nanti ini. Ya,
2: ASEAN Cup.
0: ASEAN Cup.
4: ASEAN Cup. Sama kalau Maluku United, kalau saya lihat ya dengan pelatih baru katanya ya, rumor, pelatih mantan pelatih Borneo, ya semoga bisa
0: menjadi angin segar juga ya.
4: Angin segar sama bisa ya juara.
2: Amin.
4: Khusus ya, kalau untuk Jerman ya final Piala Dunia
0: itu. Ya. Pasti. Kalau bisa langsung juara ya.
4: Bintang lima biar sama-sama
0: biar Brazil. Sama kayak Brazil ya. Berarti kalau Argentina incarnya sama kayak Jerman, bintangnya jadi 4. Siap. Tentunya juga sahabat budaya, program obrolan Pesta Bola ini selalu menemani ruang dengan Anda selama perhelatan Pesta Bola 2026 yang hadir menemani ruang Anda setiap hari Selasa pukul 8 dalam program tamu kita ya sahabat budaya. Untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah bertanya, yang sudah menonton juga dari line Facebook, terang ucapkan terima kasih. Ada pertanyaan-pertanyaan juga sudah masuk, terang ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang belum sempat terang bacakan atau yang telepon belum sempat bisa terang angkat. Terima kasih sudah bergabung, terang ucapkan juga terima kasih untuk Bang Deddy juga Bang Ipo yang
2: terima
0: hadir.
2: Terima kasih juga.
0: Terima kasih dan salam juga untuk teman-teman semua dari membership Indo Barca Ternate. Semoga nanti di musim depan walaupun dengan banyak gejolak ya di El Clasico yang kemungkinan bakal lebih panas. Dengan Bapak Perez yang banyak beli pemain, katanya Barcelona bakal hadir dengan skuad yang baru juga ya.
2: Betul.
0: Kelihatannya. Baik sahabat budaya, terima kasih sudah mendengarkan kami di program Taki, tamu kita. Nantikan ragam program menarik lainnya tentunya masih bersama dengan kami di Pro 4 RRI Ternate. Torang pamit, Subajo.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun anda berada. Kembali torang hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha malam hari ini torang hadirkan dari laman informasi lokal, di mana Basnas Ternate salurkan 160 juta rupiah untuk imam dan badan syara. Sebanyak 505 imam dan badan syara masjid serta musholah di kota Ternate menerima bantuan fisabilillah dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate pada Selasa 16 Juni 2026, di mana bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, didampingi unsur Forkompinda, pimpinan daerah, dan juga pimpinan Basnas Kota Ternate di Masjid Agung Al-Munawar Ternate. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pendayagunaan zakat, infak, dan juga sedekah atau ZIS untuk mendukung para imam dan badan syara yang selama ini berperan dalam pelayanan keagamaan dan pembinaan masyarakat di lingkungan masjid dan musola. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman juga mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Besar Keagamaan sebagai sarana introspeksi dan evaluasi diri atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Menurutnya, nilai-nilai keagamaan tersebut harus tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Basarnas dan BPBD didirikan tenda darurat di Rumah Sakit Undata Palu pasca gempa 6,7 magnitudo. Tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sulawesi Tengah mendirikan tenda darurat di kawasan Rumah Sakit Undata Palu. Hal ini menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang kota Palu dan sejumlah wilayah sekitarnya Selasa 16 Juni 2026. Kepala Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhrizal, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap kondisi darurat sekaligus bagian dari mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Basarnas bersama BPBD, gempa menyebabkan kerusakan pada bagian plafon gedung auditorium Universitas Tadulako Palu, dan juga namun hingga saat ini belum ditemukan kerusakan material yang signifikan di berbagai wilayah kota Palu. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

0: Bapak, bangsa ini dipasang di sana kantua, akhirnya di sini kekuano, mengakupa penggaoro, roko, kongko, kuku, kalua, apa?
1: Roempat Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Nusantara.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Terus hadirkan berkirah di pukul 22 malam atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Terus hadirkan dari laman informasi lokal di mana pawai taruh semarakan tahun baru Islam di Ternate. Pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama atau Kemenag Kota Ternate menggelar pawai ta'aruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam di 1 Muharram 1448 Hijriah. Selasa 16 Juni 2026 di mana kegiatan mengusung tema menebar maslahat menguatkan umat tersebut diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat, di mana pawai mengambil titik start di halaman Kedaton Kesultanan Ternate dan berakhir di kawasan Landmark Kota Ternate. Ketua PHBI Kota Ternate Haji Muhammad Zulkarnain M. Hairudin mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum menyambut tahun baru Islam sekaligus sarana refleksi diri atas perjalanan dan capaian selama satu tahun terakhir. Beralih sahabat dunia dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Gunung Semeru erupsi 7 kali, letusan capai 1000 meter. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur tercatat mengalami 7 kali erupsi pada Selasa 16 Juni 2026 sejak pukul 00.45 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan berkisar antara 400 hingga 1000 meter di atas puncak. Di mana petugas pos pengamatan Gunung Semeru Mukda Sofian mengatakan bahwa letusan tertinggi terjadi pada pukul 5.21 waktu Indonesia Barat dan pukul 10.59 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Ia menjelaskan pada erupsi pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat, kolom abu sendiri teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke arah barat daya. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi selama 153 detik. Sahabat dan informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di malam hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: bersama Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha kembali turang hadirkan menemani rondingan Anda dengan program Sagu Santai dengan Lagu Sahabat Budaya. Untuk kalian yang ingin bergabung bisa bergabung di Sagu malam hari ini. Yang ingin bergabung bisa telepon turang di line telepon 0921-3125-5-3126-518 dan juga di 0821-9526-6695. Baik, torang terima dulu penelponnya sudah bergabung di malam hari ini. Sagu, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa di mana? Suaranya agak putus-putus nih, mohon maaf.
2: Pak Junaidi.
1: Pak Junaidi di Ambon. Pak Junaidi ini suaranya agak hilang-hilang, Pak Junaidi.
2: Oh, begitu.
1: Iya, suaranya jelas tapi agak hilang-hilang, Pak Junaidi.
2: Baik, ya sudah, kita kesehat.
1: Baik. Ini mau request lagu apa nih, Pak Junaidi?
2: Selamat malam Sagu.
1: Iya. Betul. Aman, Pak Junaidi.
2: Pertama, kita Subilat dari Doni Latu Hari-Hari.
1: Dari siapa lagunya, judulnya apa, Bung Junaidi?
2: Beta Subilang.
1: Baik, Dodi Latuhlahari.
2: Silakan. Dodi Latuhlahari.
1: Baik, salam. Silakan.
2: Ah, untuk perempuan toh.
1: Ini Bung Fajar, Pak Junaidi.
2: Fajar.
1: Siap.
2: Fajar. Kita jangan lupa ini film.
1: Siap, Pak Junaidi.
2: Terima kasih banyak. Selamat merayakan satu tahun baru, satu Muharram ya.
1: Iya.
2: Dan salam sehat bersama keluarga. Beta mau minta salam dulu. Ada Pak Ahmad, Pak Ait tadi juga di sana. Bung Iti, Bung Abdul juga yang ada di Pulau Tidore. Selamat malam dan harap sehat. Juga Guce, Pak Cing Maga Dua, selamat malam dan harap sehat. Mama Indah, Ibu Indah juga yang di Kulawa, selamat malam, harap sehat bersama keluarga. Selamat merayakan hari satu tahun baru, satu Muharram. Ono juga yang di Halmar, Haji Jafar, Watus, Bukitus juga yang di Tengah Tinggi. Siapa lagi? Tair yang di Suku, Leo juga yang di sini. Selamat malam, harapan sehat. Bunda Els di Manado, selamat malam. Fika juga di Manado, selamat malam, harapan sehat semua. Lalu kemudian Purnama Sari yang di Sulawesi Barat. Adi di Batam, selamat malam, harapan sehat juga. Adi di Bacan, terlupa ya. Selamat malam, harapan sehat. Ibu Ratna di Manado, selamat malam, harapan sehat. Ibu Esprita juga di sana, selamat malam. Harapan sehat bersama keluarga. Semua sudah, Pak Junaidi kasih salam ya. Itu dulu Bu Fajar.
1: Baik.
2: Ada lagu toh?
1: Lagunya aman, Pak Junaidi, lagunya aman.
2: Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi sudah bergabung dari Ambon manis di sana. Spesial menemani Rodinger Sabu deh. Tolong terima dulu penelpon selanjutnya juga di malam hari ini. Sagu, satu dengan lagu, dengan siapa di mana?
3: Sagu, santikan lagu, Bung Fajar.
1: Baik, Bung Abdurrahim, selamat malam. Selamat bergabung di Sagu. Mau request lagu apa, Bung Abdurrahim?
3: Iya, selamat malam juga. Kan lagunya lagu Bugis.
1: Boleh, Bung Abdurrahim. Judulnya apa?
3: Judul lagunya Sungai Kuala Sandro.
1: Boleh diulang sekali lagi, Pak?
3: Sungai Kuala Sandro.
1: Baik, siap.
3: Selsiama penyanyinya.
1: Baik. Silakan salam-salamnya.
3: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Ternate. Antara lain ada Pak Junaidi di Ambon, Kuai di Puncak Jaya Tidore, Pak Yasin di Mangga 2,

0: Berikutnya ada Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah. Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berikutnya ada Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi di Batam, Pak Andi Alfaris di Batam. Berikutnya ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Ada Mafia di Halmahera Barat, Ratem. Dan sama teman-teman pendengar RRI Perompak Ternate, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bung Fajar.
1: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Abdurrahim sudah bergabung malam hari ini. Terompetar dulu lagu-lagu pilihan yang sudah di requesti Sagu. Santai dengan lagu malam hari ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Dan sahabat Yudhoyatara masih menemani Roni Garanda masih dalam program Sagu Santai dengan lagu. Buat sahabat Yudhoyatara yang mau bakal request, boleh ya. Request di malam hari ini program Sagu Yudhoyatara masih nantikan sebelum mendekati pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya sahabat Yudhoyatara di kondisi malam hari ini, cuaca kota Ternate yang terlihat juga ini lebih bersahabat daripada sore tadi. Katanya di waktu yang tepat juga untuk sahabat Yudhoyatara beristirahat yang cukup ya di malam hari ini. Baik, tolong terima kembali sahabat Yudhoyatara untuk penelpon yang bergabung di malam hari ini. Sagu saat dikal lagu. Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa di mana? Suaranya agak putus-putus.
1: Dari Purnamasari.
0: Oke, Kak Purnamasari, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik. Iya, siap. Kak Purnamasari, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Mau request lagunya mau putih apa? Putih apa?
0: Boleh diulang sekali lagi, Kak Purnama?
1: Mapute. Apas.
0: Mapute Apas.
1: Iya.
0: Oke, baik. Salam-salam silakan.
1: Iya, salam-salamnya ada Mama Indah, ada Bungin, Ko Alpuri, Mas Andar Farid, ada Pak Junedi, ada Bunda Air, Bunda Natalia, Kak Yupi, semuanya ada Gintang Pedar Kecali. Buat Abang yang bertugas, semoga selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Kak Purnamasari sudah bergabung di malam hari ini. Baik, tolong terima penelpon selanjutnya yang sudah bergabung di ujung telepon kita, sahabat Yudhoyatara. Sagu Santai dengan lagu, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana? Halo, mohon maaf.
2: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Baik, Bung Nasr di Sulawesi Tengah. Bung Nasr suaranya agak sedikit kecil ya. Jadi kita langsung tanya dulu Bung Nasr, mau request lagu apa nih Bung Nasrun?
2: Lagu Daerah Mandar.
0: Lagu Mandar, judulnya apa tuh Bang Nasrun?
2: Tanpa Tak Lura.
0: Boleh diulang sekali lagi Bang Nasrun, suaranya agak hilang.
2: Iya, anugerian Bang.
0: Iya.
2: Anak Pak Lurah.
0: Anaknya Pak Lurah?
2: Iya, ada anak-anak saya. Kalau macam bahasa Indonesia anaknya ini. Anak Pak Lurah.
0: Pak Lurah, baik. Anak-anak Pak Lurah, siap-siap. Iya. Salam-salam, silakan Bang Nasrun.
2: Ya, pertama-tama para yang jaga petugas, setelah bersama-sama berumah, terus ada Bunda Masar tadi ya, ada Bang Gwai Kuai, ada Bung Din, ada Malika Cikuleabo, ada Bang Yudhadi, ya, semua di Kota Ternate, di luar putus ada Kota Ternate, tanpa kecuali, ya, masih selamat malam, kumpulkan. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasr sudah bergabung ya. Ini dari tadi ada beberapa penelpon yang suaranya terlalu kecil. Tapi tenang, suaranya masih bisa untuk kita dengarkan lagu requestannya. Jadi siap terang putar malam hari ini. Spesial menemani orang dengar Anda masih dalam Sagu Santai dengan lagu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kiraha.
1: Beb, sampai katumpah kudapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Betta.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengar instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kiera.

0: ini bosan seminggu yang lalu ya.
1: Oke. Okay.
0: Belum deadline day buat FIFA ya, Amerika Timur.
1: Iya.
0: Ada atmosfernya kan?
1: Ya, suasananya baik dan
0: kalau gua satu artinya akan memupus rekor baru pelatih Senegal ya, Bapak Tua Wang.
1: Iya.
0: Berarti kita akan lihat saja bagaimana dia akan
1: pertandingan. Gak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri.
0: Kalau itu seminggu yang lalu.
1: Saya mungkin sambil sengaja karena saya bikin liga juga kan.
0: Oh gitu.
1: Bikin liga juga.
0: Oh, wow. Dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan. Tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif. Tidak bisa meraih poin penuh ya, harus berbagi poin. Banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya, tidak terlalu gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Furgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Prancis melawan Senegal.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
0: Ya, Bung Indra, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho bagi Bung Esti yang telah mengulas bagaimana jalan jelang pertandingan Prancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026. Kick off dalam latihan pertama baru saja berlangsung. Prancis menggunakan kostum biru putih, kostum merah sementara Senegal menggunakan kostum putih hijau, kostum putih. Dua upaya tadi dari Prancis masih berada di kawasan kotak penalti tapi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, sehingga dikejar oleh Kuskombo. Namun dapat dibantu oleh pemain Senegal, tepatnya karena di sektor sebelah kiri yang diserang untuk ke belakang. Namun Senegal menguasai bola, masih di bawah pertahanannya sendiri. Dan pemain Senegal, kapten kesebelasan dari Senegal, karena tadi mereka menembak ke bola ke pun di atas, bukan bola ke

saya pergi. Kalau lagi buat transkus, buat tempat.

langsung ke tempat satu, kemudian berputar putar dia dapat tekanan dari nomor 24 dari Prancis tadi berhasil direbut. Bukan lagi sedotan bola ke depan, kemudian Nandos mami terjatuh, bukan pelanggaran, masih Senegal kini menguasai bola. Sedotan lagi ke sisi kanan, masih ke kiri pertahanan dari Prancis, masih memainkan bola di mana kegiatan juga nomor 26 di sana. Ini Senegal, oh, rebut lagi oleh pemain Prancis, jadi perebutan, kembali lagi

0: yang menarik ya, ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya sejauh ini. Bahkan 12 menit laga berjalan, hampir 13 menit berjalan itu tanpa sub dari Prancis, artinya dua Diaye, baik itu Patu Diaye maupun Idris, Patu Diaye sama Idris Diaye ini sangat bagus sekali perannya.
1: Untuk melakukan serangan namun gagal kali ini. Radio ya.

0: Makassar sempat berada di pertahanan Prancis walaupun masih dikepung Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal, dan terbukti satu shoot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah, dan beberapa kali kembali lakukan, termasuk tadi ada terupas dari seorang Dembele ke Mbappe, tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya KDRB dengan Spanyol, mereka langsung menguasai. Tapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang kekuatan mereka hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismaïl Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Confederation League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda. Dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi, baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
1: Ya, itu tadi mencoba untuk melakukan

0: surga, datang lagi. Oh, namun lalu jauh tadi kita disambut oleh teman-teman semoga melakukan berbuat sesuatu suri dan mengangkat kesesuaian di sebuah yang tidak terjadi dengan kemudian kemudian lagu sempur di mana menjadi perhatian di bola di 2020 buat bulan S2 sudah ini bagaimana melihat penurunan dari kedua tim
1: ya kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 di bola sempur teratas tapi kenyataannya walaupun menguasai bola lebih banyak peluang justru yang ada di menit ke-25 di menit ke-25 tadi sepakan Nicholas Jackson berawal dari umpan dari belakang hanya dua pemain yang berperan ternyata mampu sampai kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Nicholas Jackson berhasil tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang itu satu dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Prancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal buktinya tadi ada crossing dari LHG Diop lalu di beberapa kali Ismail Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal itu kata-kata lalu ada di menit ke-14 tapi kata-kata adalah sebuah terupas dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya tapi belum mencapai sasaran itu salah satu mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh pemain Prancis tapi sejauh ini peran di tengah masih terjadi sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba mencari celah terutama Prancis ya Prancis masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih sedegal masih sangat sulit sekali terobos dari Prancis celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus Desiré Doué sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia terupas yang diberikan kepada Mbappé itu yang terjadi oleh itu yang dilakukan oleh seorang Dembélé Desiré Doué mungkin lebih agresif tetapi dia belum bisa menciptakan peluang memberikan terupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana tidak hanya dua center back mereka tapi juga Idris maupun Mbappe Duaye sebagai gelandang jangkar mampu membentuk dengan baik pergerakan pemain termasuk si Mbappe sendiri
0: beberapa kali tadi bagaimana membuat peluang Mbappe tidak mampu mengontrol bola

Soneda disertai sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Mundur ke belakang ke tengah sisi. Mencoba mencari kawannya di bebas. Mengangkat bola kini awarkan ke tengah. Lapangan pertandingan nomor 2. Lalu kali mencoba melebar ke sebelah kanan. Kini buat di sana. Angkat ke depan. Mencari kawannya. Lepas satu dua dari maksudnya namun. Hasil. Lepaskan kembali bola keluar lapangan. Lepaskan ke dalam kiri bagi Soneda. Di atas sudah dilakukan. Lepaskan lagi. Mundur ke belakang, masih memainkan bola, coba mencari lawannya kini. Bagaimana menyesal ini satu, korban melompat ke sebelah kiri. Begitu lagi, hanya pemain golbotkan sekitar dua, namun terjatuh tadi mendapat dorongan dari Muskondo tadi. Main yang bermain untuk Barcelona ini. Sekitar yang pertahanan Prancis, angkat langsung juga ke depan, cari Michael Golbotkan. Namun terlepas, kawasan bola dicuri kutu oleh Olinso. Lepaskan lagi langsung ke depan. Namun jatuh di kaki pemain Senegal. Mundur ke belakang. Menentang bola. Dan pemain Senegal juga cukup angkatnya solid dalam penguasaan bola. Telah terjadi

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate Suara Budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1, aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Kiraha.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate 95,1 FM Perempat Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat pagi Subajung sahabat budaya. Torang kembali baku dapa di Kiraha pagi edisi siar hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 bersama atau ramalan tentunya kawal sahabat budaya di Kiraha pagi hingga pukul 11 diawali program Hikmah Pagi. Habar dokasa sahabat budaya, harapan torang semoga sahabat budaya pehabar lahalaha batu sahabat budaya dalam keadaan sehat dan juga diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih. Untuk umat muslimin dan muslimat, torang informasikan kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 5 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 5 waktu Indonesia Timur.

Sahabat budaya, selanjutnya torang ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Ternate suara budaya Kieraha, sahabat budaya untuk umat muslimin dan umat muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Waktu saat ini menunjukkan pukul 5:48, sahabat budaya. Orang belum bisa hadirkan obrolan di Hikmah Pagi edisi kali ini, sahabat budaya. Insya Allah di edisi lainnya orang hadirkan bersama dengan Ustazah Radia M. Al-Hadar dengan pembahasan atau topik yang menarik tentunya ya. Baik, jelang nanti pada pukul 6 deretan lagu-lagu kasidah masih menghiasi ruang dengar sahabat budaya pada kesempatan pagi ini. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kieraha.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Kirः.
1: Sahabat budaya, turang akhiri hikmah pagi untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk Ngoni yang so berdengar Pro 4 Ternate. Dan selanjutnya, turang bergabung bersama Pro 1 Ternate untuk mengikuti warta berita pagi. Dari studio Pro 4 Ternate, turang menyampaikan selamat mengikuti.

0: Kiraha. Pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam Kota Ternate bersama Kementerian Agama Kota Ternate menggelar pawai taruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Berkas lengkap tersangka KDRT di Ternate dilimpahkan ke Kejaksaan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat dan Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama Kota Ternate menggelar pawai taruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
1: Bahwa kegiatan pawai taruf yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah sebuah momentum untuk menyambut Tahun Baru Hijriah.
2: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, pemerintah Kota Ternate dan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama atau Kemenag Kota Ternate menggelar pawai taruf. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Pawai mengambil titik start di halaman Kedaton Kesultanan Ternate dan berakhir di kawasan Lan Kota Ternate. Ketua PHBI Kota Ternate Mahmud Julkira mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyambut Tahun Baru Islam, sekaligus sarana refleksi diri atas perjalanan dan capaian selama satu tahun terakhir.
1: Momentum peringatan Tahun Baru Hijriah ini bukan sekedar pergantian angka tahun, tetapi sesungguhnya sebuah refleksi atas apa yang telah kita lakukan pada tahun-tahun kemarin. Dan hari ini kita berada di hari yang pertama pada tahun 1448 Hijriah. Kegiatan tadi ada dirangkaikan dengan pembagian santunan buat anak yatim. Kegiatan diikuti oleh Majelis Taklim BKMT Sepeda Ternate, ibu-ibu PKK, dan anak-anak SD, SMP, SMA.
2: Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleiman menegaskan bahwa pawai taruf bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana siar Islam yang mencerminkan semangat ukhuwah Islamiyah, kebersamaan, dan kecintaan umat terhadap nilai-nilai agama.
3: Tentu ini menjadi momentum penting bagi kita, menjadi starting point kita untuk kita merefleksikan kehidupan kita selama setahun di tahun yang lalu sampai saat ini, untuk kita refleksi, kita muhasabah. Mudah-mudahan hari ini menjadi bagian penting untuk kita siar agama. Mudah-mudahan tahun ini insya Allah lebih baik dalam segala hal, termasuk kehidupan ekonomi Ternate.
2: Tauhid mengajak masyarakat Kota Ternate menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum untuk memperkuat karakter religius, menjaga kerukunan antara umat, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang harmonis dan berkelanjutan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate menyerahkan tersangka dan barang bukti tahap 2 perkara dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Bakri Syahrudin melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo. Pelaksanaan tahap 2 ini berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Ternate yang menyatakan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap. Dalam perkara ini, tersangka berinisial RAP alias R, 37 tahun, diduga melakukan tindak pidana KDRT dan kekerasan terhadap anak. Tersangka dipersangkakan melanggar pasal 44 ayat 2, subsidiar pasal 44 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta pasal 80 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara. Barang bukti tersebut antara lain dokumen buku nikah, sejumlah barang yang diduga digunakan dalam peristiwa tindak pidana, pakaian korban, helm, kursi makan, serta media penyimpanan digital berisi rekaman video keterangan korban pasca kejadian. Tersangka dan barang bukti diterima oleh Kejaksa Penuntut Umum Sri Mardiana Joy Sangji untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya tahap 2 ini, proses penanganan perkara resmi memasuki tahap penuntutan hingga nantinya disidangkan di pengadilan. Pendengar, berikut kita dengarkan news feature produksi bidang pemberitaan RRI Ternate dengan judul Kalau di Kampung Penjaga Hutan di Lereng Kie Matubu.

0: lereng timur Gunung Kimatubu, Pulau Tidore. Berdiri sebuah kampung yang menawarkan panorama alam sekaligus kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini. Kampung Kalaodi atau dikenal masyarakat setempat disebut Sekalaodi memiliki makna petunjuk dalam bahasa Tidore. Berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, kampung ini juga dikenal sebagai kampung di atas awan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dari kawasan ini, hamparan Pulau Halmahera tampak jelas di sisi timur. Sementara di bagian barat, panorama Pulau Maitara dan Pulau Ternate menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Udara sejuk pegunungan dan kabut kerap menyelimuti kawasan ini, menambah pesona Kalaodi sebagai salah satu destinasi berbasis alam dan budaya di Kota Tidore Kepulauan. Kalaodi terdiri dari 4 lingkungan utama yang dipisahkan oleh kawasan perkebunan, yakni lingkungan Dola yang menjadi pusat pemerintahan kelurahan, lingkungan Kola, lingkungan Golili atau Gulili, serta lingkungan Suom atau Suom. Akses menuju wilayah Kalaodi, Kecamatan Tidore Timur, dapat ditempuh melalui 2 jalur utama, yakni jalur Rumfobaharu serta jalur Kelurahan Cobodoe. Untuk jalur melalui Kelurahan Cobodoe, waktu tempuh perjalanan diperkirakan sekitar 1 jam. Sementara itu, jalur Rumfobaharu relatif lebih singkat dengan estimasi waktu tempuh berkisar antara 20 hingga 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda 2. Memasuki kawasan, disuguhi hamparan perkebunan pala, cengkeh, kayu manis, serta berbagai tanaman konservasi yang menjadi penyangga ekosistem kawasan itu. Sesampainya di Kalaodi, suasana kampung yang asri langsung terasa. Kicauan burung dari hutan yang masih terjaga berpadu dengan aktivitas warga yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor perkebunan. Namun, yang menarik dari kampung ini adalah kuatnya tradisi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Salah satu warisan budaya yang masih dipertahankan hingga kini adalah ritual Pacagoya. Tradisi ini dilaksanakan setelah musim panen sebagai bentuk syukur sekaligus pengingat bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam. Selama 3 hari, seluruh warga diwajibkan menghentikan aktivitas, termasuk berkebun dan pekerjaan lainnya sebelum pelaksanaan ritual. Tokoh adat Kalaodi, Sulve Hussein dari lingkungan Golili mengatakan bahwa sistem pelestarian hutan yang diterapkan masyarakat bukanlah sesuatu yang baru. Nilai-nilai tersebut telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan masih dipatuhi hingga sekarang.
2: Sistem menjaga alam ini bukan baru hari ini. Dari moyang lagi sudah seperti itu. Menyangkut dengan alam yang ada di Kalaodi ini, budaya-budaya yang ada di Kalaodi itu semuanya mendukung untuk menjaga lingkungan yang ada di Kalaodi ini. Menyangkut dengan kelola hutan ini untuk masyarakat punya kehidupan berkebun ini harus kerjasama. Bukan kelola satu kendaraan, satu kelautan, kelola kelompok. Ada mata air yang ada di Kalaodi ini tidak boleh tebang pohon sampai di barangka di bawah. Kan jaga mata air yang ada di Kalaodi. Terus waktu bertanam dulu, bertanam padi dan jagung ini, di sini juga dulu padi dan jagung itu secara bersama. Setelah panen terus ada di ritual Pacagoya tadi, itu semua kumpul di sana. Ada cara makan-makan di sana, itu dia punya tradisinya sudah seperti itu. Pesan untuk anak cucu, tidak boleh sembarang untuk potong pohon di dalam wilayah ini, harus secara teratur, secara tradisi itu.
0: Sementara itu, Jojau Kesultanan Tidore, Isak Nasir menjelaskan bahwa berbagai ritual adat yang berlangsung di Kalaodi merupakan urusan marga setempat sehingga tidak ada campur tangan langsung dari Kesultanan Tidore. Peran Kesultanan lebih pada penetapan norma yang menjadi pedoman masyarakat. Menurut Isak, wilayah Kalaodi terdapat kawasan hutan yang dikenal sebagai Banga Eno. Dalam bahasa Tidore, Eno berarti sampah. Kawasan ini berada di sisi kiri tebing sebelum memasuki kantor kelurahan Kalaodi.
3: Kalau ritual secara ini ya, itu biasanya urusan mereka, kita sementara tidak campur, itu urusan marganya. Tetapi yang kita bisa intervensi itu cuma menetapkan standar hukum, norma standar. Ya. Ada namanya, satu namanya Banga Eno, satu tebing kan. Sebelum masuk ke kantor lurahnya itu di samping kiri, tebing-tebing, itu hutan. Itu habitat untuk rusa kita. Banga Eno itu karena di situ pohon nggak ada yang ditemukan. ditebang. Bahkan terlarang bagi masyarakat itu berkebun di situ. Dia berada di puncak, dia bisa mensuplai humus di situ. Maka disebut Bangga Jeno itu berarti sampah. Makanya di bawah Bangga Jeno ada satu mata air namanya Tagafura, atau di sana disebut dengan airnya namanya Akesaragi, karena bunyinya seperti gong, dia menggema, airnya masih jernih.
0: Terpisah, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan bahwa masyarakat Tidore terus merawat kearifan lokal yang berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan. Salah satunya yang masih terjaga di Kalaodi.
1: Jujur bahwa kita bicara kearifan lokal, ya kita tidak terlepas dari masalah lingkungan. DLH maupun di dinas terkait untuk menjaga lingkungan itu penting. Jaga lingkungan bersih, jaga lingkungan supaya tidak mudah banjir. Itu dilakukan di Kota Tidore Kepulauan. Alhamdulillah dengan kolaborasi masyarakat, terus stakeholder dengan pemerintah daerah itu bagus. Akhirnya Tidore sampai hari ini aman dalam semua kondisi.
0: Perubahan zaman dan berbagai tantangan lingkungan, Kalaodi menjadi contoh bagaimana masyarakat mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam. Tradisi yang diwariskan leluhur tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga benteng yang menjaga hutan tetap hijau dan kehidupan masyarakat tetap lestari dari generasi ke generasi. Reporter Diana Sagala melaporkan.

Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Rekam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik botase Bung Andrian dengan des editor Sofian Tegubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi Sobat Jom Sahabat Budaya. Torang kembali bangun dapat lagi dalam program Sapa Kiraha di edisi siar hari Rabu 17 Juni 2026 bersama Atoh Ramalan. Habar dokasa sahabat budaya, semoga habarnya lahalah habato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Tentunya di Sapa Kiraha ragam informasi dihadirkan juga deretan lagu-lagu untuk Anda.

Proamba Ternate Suara Budaya Kiraha dari Muni Walanda, Abang Hardi, sahabat budaya. Semoga terhibur dan juga menambah ngonipe semangat pada pagi hari ini, terutama yang lagi menjalankan aktivitas ya. Semoga aktivitasnya bajalang lancar-lancar selalu. Sahabat budaya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate kembali menggelar kegiatan bimbingan remaja usia sekolah di SMA Negeri 6 Kota Ternate yang berlokasi di Kelurahan Tobololo pada Senin 15 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut mengusung tema remaja cerdas, bijak bergaul, bijak merencanakan masa depan. Bapak Kaban selaku Kepala SMA Negeri 6 Ternate menyambut baik dan mengapresiasi langkah yang diambil Kecamatan Pulau Ternate dalam memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai dampak pernikahan dini serta berbagai persoalan yang kerap dihadapi remaja saat ini, sahabat budaya. Beliau berharap kegiatan tersebut mampu memberikan motivasi positif bagi siswa dalam membangun masa depan yang lebih baik. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.go.id. Senyum tipis-tipis dari Mace Purba dan Nabila untuk Anda.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Sahabat budaya, kontingen Kabupaten Kepulauan Sula yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 5 Maluku Utara 2026 di Halmahera Utara tiba di Kota Senana. Setelah melakukan konvoi keliling Kota Senana, rombongan kontingen menuju Istana Daerah Dathia Tetsua dan disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Sula, Ibu Vivian Adeningsihmu, Wakil Bupati Bapak M. Saleh Marasabesi, Sekda serta jajaran OPD Sahabat Budaya. Ibu Vivian menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh atlet dan ofisial yang telah berjuang membawa nama daerah. Beliau juga menyatakan bahwa capaian 40 medali tersebut menjadi bukti bahwa atlet Sula memiliki potensi besar ya untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, Sahabat Budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: 95,1 FM Rock Maternal. Suara budaya Kiraha.

Proamba Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya timnas Prancis menjalani laga perdana Piala Dunia 2026 dengan hasil sempurna. Les Blues menang meyakinkan 3-1 atas Senegal. Prancis versus Senegal jadi sajian matchday pertama grup I Piala Dunia. Pertandingan digelar di New York New Jersey Stadium pada Rabu 17 Juni 2026 dini hari. Sahabat budaya, kedua tim gagal mencetak gol di babak pertama. Prancis memecah kebuntutan selepas turun minum ya. Jadi tepatnya menit ke-66 berangkat gol dari Kylian Mbappe, sahabat budaya. Brilli Barcola menambah keunggulan Prancis pada menit ke-82. Senegal membalas di injury time lewat gol Ibrahim Baye yang dibalas Mbappe dengan gol keduanya di laga ini, sekaligus memastikan kemenangan Prancis 3-1. Selamat deh ya untuk tim Les Blues yang sudah mengantongi 3 poin. Mantap deh ya. Nanti orang akan menantikan pertandingan atau laga selanjutnya ya, sahabat budaya. Nah, tentunya untuk hari Rabu 17 Juni 2026, grup J, Argentina versus Aljazair yang akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan juga Austria versus Yordania yang berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Oh ya, sebelumnya pada pukul 7 ya, sahabat budaya, pukul 7 waktu Indonesia Timur, grup I yang mana kontra Irak versus Norwegia, sahabat budaya. Jadi ini bisa menyimak melalui siaran RRI maupun bisa menyaksikannya ya melalui siaran TVRI dan streaming-streaming resmi yang sudah tersedia. Sahabat budaya juga bisa nobar di RRI Ternate dan juga di titik-titik atau lokasi yang sudah tersedia di wilayah ataupun juga di daerahnya, sahabat budaya ya. Baik, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 6.57. Torang akan lanjutkan kembali program Sapa Kiraha di sesi berikutnya setelah penyampaian kabar Kiraha pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, sahabat budaya tetap bersama Pro Ampa Ternate.

Sahabat Budaya mendukung inisiatif pemerintah Kota Ternate yang menetapkan kawasan Taman Film Benteng Oranye sebagai Kampung Piala Dunia 2026. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate memasang berbagai media edukasi berupa banner dan spanduk ajakan menjaga kebersihan lingkungan Selasa 16 Juni 2026. Pemasangan media informasi tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada pengunjung dan penonton sepak bola di kawasan Taman Film Benteng Oranye mengenai pentingnya menjaga kebersihan selama berlangsungnya kegiatan nonton bersama Piala Dunia 2026. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya sosialisasi dan penyampaian pesan edukatif kepada masyarakat. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerjasama ekonomi internasional melalui inovasi sistem keuangan modern berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui kesepakatan strategis antara Bank Indonesia dan People's Bank of China. Kedua bank sentral sepakat memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral kedua negara. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar Amerika Serikat. Penggunaan mata uang lokal dinilai mampu menekankan risiko fluktuasi nilai tukar global yang dinamis. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional dalam jangka panjang berkelanjutan. Sebagai bagian dari inovasi, Indonesia dan Tiongkok meluncurkan sistem pembayaran QR lintas batas. Sistem ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi internasional dengan cara yang lebih praktis dan cepat. Penggunaan QRIS atau QR lintas negara juga dinilai mendukung inklusi keuangan di era digital yang berkembang pesat. Kedepan, penguatan kolaborasi ini diharapkan terus berkembang seiring dinamika ekonomi global yang kompleks. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 7. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang paku diapa kembali di kabar Kiraha pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat budaya masih di Sapa Kirah bersama Atoh Ramalan. Terima kasih syukur rofudofu buat Ngoni yang masih terus bersama Pro 4 Ternate. Yang sobat dengar dari tadi maupun yang baru badengar ya, selamat badengar torang. Tentunya torang bersiaran Ngoni bisa badengar melalui 95,1 FM, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital maupun rri.co.id. Sahabat budaya, ragam informasi saya masih hadirkan, tentunya deretan lagu-lagu enak juga masih menghiasi Ngoni peruang dengar pagi ini. Sambil bakumpul dan keluar warga di rumah santai-santai, ada juga yang so sibuk-sibuk sekali nih ya. Tentunya yang lagi aktivitas, semoga aktivitasnya lancar selalu dan Ngoni tetap semangat begitu ya.

0: were closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
2: Yes, gol, kita pasti unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

Sahabat budaya, sebanyak 505 imam dan badan syara, masjid, serta musola di kota Ternate menerima bantuan visabilillah dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Ternate pada Selasa 16 Juni 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Ternate, Bapak M. Tauhid Sleman, didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan Pimpinan Basnas Kota Ternate di Masjid Agung Al-Munawar Ternate. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung para imam dan badan syara yang selama ini berperan dalam pelayanan keagamaan dan pembinaan masyarakat di lingkungan masjid dan musola, sahabat budaya. Dalam sambutan Bapak Wali Kota Ternate, beliau mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Besar Keagamaan sebagai sarana introspeksi dan evaluasi diri atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Menurut beliau, nilai-nilai keagamaan harus tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari. Sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya bisa nguni baca atau update melalui rri.co.id.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan bakungelo.

Ini torang hadirkan informasi mengenai dengan update perakiran cuaca hari ini ya wilayah Maluku Utara pada Rabu 17 Juni 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda Utara, Wasile, Mabaweda, Petani, Gebe, Gane, Widi, Obi dan sekitarnya. Untuk siang maupun sore hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Kau, Sahu, Malifu, Jailolo, Sidangoli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Hiri, Sofifi, Oba, Wasile, Mababuli, Weda, Gane, Bacan, Obi dan sekitarnya. Peringatan dini cuaca sahabat budaya, waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Wasile, Mabaweda, Patani, Gane dan sekitarnya. Untuk gelombang berkisar 0,25 hingga 1,5 meter. Sahabat budaya, itu dia informasinya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk ngoni terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada hari ini. Informasi mengenai dengan perakiran cuaca sahabat budaya bisa update atau mengunjungi media sosial BMKG Sultan Babula Ternate maupun situs resmi www.bmkg.go.id atau sahabat juga bisa badengar melalui ProAmpa Ternate. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 54 sahabat budaya, torang sudah di akhir program Sapa Ki Raha untuk edisi siar hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk ngoni yang so badengar. Saya Atoh Ramalan. Mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Subajau.

Sahabat Budaya, dalam rangka memastikan kesiapan personil menghadapi pelaksanaan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polres Ternate, Polres Ternate melaksanakan apel pengecekan personil pengamanan yang berlangsung di lapangan apel Polres Ternate pada Senin 15 Juni 2026. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto dan diikuti oleh seluruh PJU Polres Ternate dan personel serta personel bantuan dari Satbrimob Polda Maluku Utara yang akan diterjunkan dalam kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polres Ternate. Adapun kekuatan personel yang dilibatkan dalam pengamanan tersebut berjumlah 247 personel, terdiri dari 217 personel Polres Ternate dan 30 personel Satbrimob Polda Maluku Utara. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Ternate menyampaikan sejumlah arahan kepada seluruh personil yang terlibat pengamanan. Ia menekankan agar setiap anggota melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan bertujuan maksud kami dan petunjuk pemimpin sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara kembali menerima kontingen atlet Canga Hibua Lamo Halmahera Utara usai mengikuti Porprov 5 Maluku Utara 2026 Halmahera Utara di Rumah Dinas Sekda Halmahera Utara pada Senin 15 Juni 2026. Dalam laporannya, Ketua Kontingen Robi Pangeti menyatakan bahwa kontingen Canga Hibua Lamo Halmahera Utara meraih juara umum 2 setelah kontingen Kota Ternate. Kontingen Halut meraih 50 medali emas, 41 medali perak, dan 39 medali perunggu. Robi berharap kepada seluruh atlet agar semua masalah dalam pertandingan dijadikan bahan evaluasi dan harus selesai di dalam pertandingan. Sementara itu, Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim kontingen Halmahera Utara atas keberhasilan dalam memperjuangkan meraih kemenangan. Ia juga menyampaikan bahwa patut juga semua elemen daerah di Halmahera Utara untuk bersyukur sebagai tuan rumah karena begitu bisa langsung melihat dan mengevaluasi apa yang masih kurang pada atlet khususnya atlet Halmahera Utara. Untuk diketahui, dalam acara tersebut Pemda Halmahera Utara memberikan bonus berupa uang tunai kepada seluruh atlet. Tak hanya itu, Pemda juga memberikan uang saku kepada setiap atlet. Sampai di sini kabar kira pukul 8, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dahudofu. Sampai turun baku dapat kembali di kabar kira pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Tempat Ternate Suara Budaya Kiraha masih bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB Adrian Fernando, tentunya masih kawal sahabat budaya ya di Kiraha pagi. Untuk Ngoni yang masih terus bersama Perwambat Ternate, selamat pagi Sobat Jauh, kembali torang menyapa lagi. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat, Deng juga selalu bahagia. Tetap semangat juga ya, terutama yang lagi menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 8:28. Jelang nanti torang hadirkan siaran langsung Talkshow Memahami Posisi Strategis Pelajar Dalam Ekosistem Ananda Bersinar, langsung dari SMA 2 Ternate pada pukul 9. Sahabat, deretan lagu-lagu enak masih torang hadirkan untuk pagi ini ya. Sahabat juga bisa berbagi informasi melalui telepon. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853983351.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, sahabat budaya masih bersama torang di Kiraha Pagi. Deretan lagu-lagu masih menghiasi Ngoni Peruang Dengar ya sahabat budaya. Sekali lagi, buat Ngoni yang ingin bergabung berbagi informasi, boleh ya saya mengundang Ngoni bergabung lewat telepon maupun WhatsApp. Jelang nanti pada pukul 9 untuk siaran langsung Talk Show dari SMA Negeri 2 Ternate ya, dengan pembahasan mengenai memahami posisi strategis pelajar dalam ekosistem Ananda Bersinar bersama dengan Bapak Dr. Andus Haji Hairudin Uma Ternate MSI. Beliau adalah Katim P2M BNNP Maluku Utara. Bapak Amiruddin Esra Zilun SPD, beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ternate, dan Ibu Dewi O. Eka Putri SPSC M. Han, beliau adalah penyuluh narkoba ahli muda, dipandu oleh Tasnim. Tentunya sahabat budaya, torang bakal hadirkan untuk Ngoni. Sebelumnya lagu-lagu masih dihadirkan. Saya juga punya informasi pagi ini untuk Ngoni sahabat budaya. Untuk itu pastikan kita bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

Nasional BGN akan menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis MBG selama masa libur sekolah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di beberapa daerah. Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan keamanan pangan serta memperbaiki tata kelola program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat Sabah Budaya. Selain memeriksa aspek administrasi, audit juga akan berfokus pada standar keamanan pangan, kualitas makanan, kebutuhan terhadap prosedur operasional, hingga validitas data penerima manfaat. BGN menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi standar berpotensi ditutup ya sahabat budaya. Sehingga diharapkan ketika kegiatan belajar mengajar kembali dimulai, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih optimal, tertata dan tepat sasaran. Ya sahabat budaya, itu dia informasi untuk ngoni pagi ini. Ragam informasi menarik masih dihadirkan untuk ngoni. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 8.55. Sahabat budaya, setelah penyampaian kabar kira pada pukul 9, tentunya terang kembali dengan menghadirkan informasi-informasi yang terupdate pastinya, maupun informasi-informasi yang bermanfaat gitu kan ya sahabat budaya. Lagu-lagu enak juga masih menghiasi ngoni peruang dengar pagi ini sambil menjalankan aktivitas. Jadi sahabat budaya, pastikan ngoni tetap bersama torang di Suara Budaya Kieraha.

Sahabat budaya, pemerintah Kota Ternate dan panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Ternate bersama Kementerian Agama Kemenag Kota Ternate menggelar pawai takruf dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema menebar maslahat menguatkan umat ini diikuti ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. Pawai mengambil titik start di halaman Kedaton Kesultanan Ternate dan berakhir di kawasan landmark Kota Ternate. Ketua PHBI Kota Ternate Haji Mahmud Julkiram M. Khairuddin mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyambut Tahun Baru Islam sekaligus sarana refleksi diri atas perjalanan dan capaian selama setahun terakhir. Menurutnya, peringatan 1 Muharram tahun ini juga dirangkaikan dengan penyerahan satuan maksud kami, penyerahan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial.